Yes, teman pro 2 dari yang lompat-lompat. Ini kita bahas lompat-lompat, lompat lomba, lompat karung ya, bukan pocong, teman pro 2. Karena kalau pocong itu dibahasannya nanti malam, khususnya di malam Jumat. Karena itu di Today's Recap biasanya kita bahas sesuatu yang horor-horor. Tapi kalau pagi-pagi kita enggak bahas yang horor-horor, teman pro 2. Karena ini edisi kemerdekaan, kita bahas lomba-lomba 17-an yang ternyata punya nilai dan makna di belakangnya. Dan kalau tadi kita udah bahas tentang yang lompat-lompat, yaitu lompat karung, kita sekarang pindah ke lomba yang bikin rahang kita pegel nih. Dan ini juga bukan rahang sih sebenarnya, leher juga pegel ini sih. Yaitu apa? Yes, benar banget teman pro 2, yaitu adalah lomba makan kerupuk. Dan aturannya di lomba ini cuma satu, yaitu habisin kerupuk yang digantung pakai tali tanpa boleh pakai tangan ya. Jadi kerupuknya itu digantung pakai tali, entah itu di atasnya diikat ke bambu yang udah ditinggiin, atau dari tali juga, dari tali ke tali ini. Jadi pramuka dong. Enggak, pokoknya kerupuknya itu digelantungin di atas. Terus kita harus menggunakan kepala kita atau mulut kita untuk makan kerupuk tersebut, tapi nggak boleh pakai tangan. Kalau pakai tangan kan gampang banget ya teman kedua. Kayak kalau misalnya kita makan sehari-hari, kalau ini nggak, tantangannya tangannya harus dilipat ke belakang, atau misalnya kayak kita posisi upacara istirahat di tempat, nah tangannya di belakang situ tuh. Dan kelihatannya itu gampang banget sih, tapi justru aturan tanpa tangan itu teman pro 2 yang bikin kita emosi. Kenapa bikin kita emosi? Karena kerupuknya itu ketiup angin dikit dia goyang, kesenggol hidung kita dikit nih dia muter. Makin kita rusuh mau gigit, kerupuknya malah makin lari-lari. Dan makin lama ekspresi peserta yang ikut lomba ini makin kocak juga kalau diperhatiin.

Dan ternyata teman Pro 2, setelah Ronald cari tahu sejarah, ada sejarah unik nih di balik seutas tali rafia dan kerupuk putih ini nih, di balik lomba makan kerupuk ini. Karena menurut sejarawan Fadli Rahman, lomba makan kerupuk ini mulai rame di dekade 1950-an. Dan di waktu itu, setelah masa perang usai, kerupuk itu adalah simbol keterbatasan pangan masyarakat. Dan lomba ini jadi ajang hiburan rakyat untuk merayakan kemerdekaan di tengah masa-masa transisi yang masih serba sulit. Dan nilai perjuangan dari makan kerupuk ini ternyata mahal banget ya teman Pro 2. Ternyata gak semua hal itu bisa diselesaikan cuman dengan gerasak-gerusuk dan juga buru-buru nih. Kita melalui lomba makan kerupuk ini diajarin buat sabar, buat mengatur posisi, untuk jaga fokus dan terus gigih menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Jadi perjuangan itu juga berarti bertahan nyelesain langkah-langkah kecil sampai kerupuknya habis, sampai pada akhirnya kita sampailah pada kemenangan nih. Nah, ngomongin soal fokus, karena di dalam lomba

kerupuk. Di dalam lomba makan kerupuk tadi nih teman Pro 2, ada juga nilai fokus di sana. Kalau misalnya kita ngomongin soal fokus, dua lomba yang habis ini bakal Ronald bahas butuh tingkat ketelitian yang bikin nahan napas nih. Ada yang bisa tebak gak lomba apa nih yang bakal Ronald bahas setelah ini?

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Yes, teman Pro 2, masih semangat dong dengerin Morning Vibes edisi spesial kemerdekaan di RRI Pro 2 Denpasar. Mantep banget kalau masih ya, pastinya masih dong. Tadi kita udah ngebahas ya lomba yang butuh tenaga dan juga ketekunan. Nah, sekarang kita bahas lomba yang kayak gimana ya? Sekarang kita beralih deh ke lomba yang silent killer, alias kelihatannya sih santai banget, tapi gak banyak gerak gitu juga. Tapi aslinya bikin kita jadi keringat dingin. Dan ini adalah lomba balap kelereng dan memasukkan pensil ke botol. Bener sih kelihatannya emang santai, bener juga kelihatannya gak banyak gerak. Tapi teman Pro 2, ini susahnya minta ampun kalau kamu ikutan lomba ini. Dan coba inget-inget lagi deh teman Pro 2, sensasinya pas kamu ikut balap kelereng ini. Sendok digigit kuat-kuat ya, kelerengnya itu ditaruh di ujungnya. Dan insting kita pas lomba pasti pengen lari kenceng biar cepat menang kan, biar sampai ke garis finish gitu. Tapi di sini kalau kamu terlalu nafsu dan geraknya terlalu cepat, kelerengnya Ronald jamin 100% bakal lompat dan jatuh ke tanah gitu. Dan akhirnya kamu dipaksa buat menjaga keseimbangan dengan jalan dengan cepat, tapi leher dan badan kamu tuh harus stabil gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kelerengnya udah jatuh, misalnya ya dari jaraknya 1 sampai 10, di titik ketujuh kelerengnya jatuh, kamu harus mulai lagi di titik pertama gitu. Jadi harus mulai lagi start dari awal. Dan ini yang bikin lombanya gak selesai-selesai dan lucu juga sih kadang-kadang. Tapi kita sebagai pesertanya agak bete gitu teman Pro 2. Mau dikencengin salah, mau dipelanin tapi kok lama banget ya, panik lihat kiri kanan udah nyampe aja gitu. Jadi emang ini lomba itu emang silent killer banget, beda banget sama lomba-lomba yang sebelumnya yang udah Ronald bahas. Emang fisik kita gak terlalu diuji di lomba ini, tapi kestabilan kita ini yang diuji teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, sensasi nahan napas yang sama juga pasti nih kamu rasain pas ikutan lomba memasukkan pensil, atau kadang-kadang diganti paku sih pensilnya ya, memasukkan pensil atau paku ke dalam botol nih. Jadi pakunya digantung pakai tali di pinggang belakang kamu. Terus kamu harus jongkok, mundur-mundur dikit, nyari angle yang pas buat masukin pakunya ke mulut botol yang sempit banget. Ya kelihatannya kalau misalnya dimasukin dari depan atau masukin pakai tangan sih gampang ya. Cuman karena ini kan harus kita pasin sama pinggang belakang kita, dan ini yang bikin sulit banget teman Pro 2. Dan kalau badan kamu tremor sedikit aja gara-gara panik atau terburu-buru, pakunya itu bakal goyang kemana-mana dan makin susah masuk. Dan pada akhirnya kita harus nunggu pakunya stabil dulu, baru kita mulai lagi dari awal untuk fokus masukin pakunya ke mulut botol yang emang sempit banget tadi nih. Dan tentunya teman Pro 2, kedua lomba ini secara halus ngajarin kita soal seni mengendalikan diri. Gak semua dalam tujuan hidup itu bisa dicapai dengan bergerak secepat mungkin. Bener gak teman Pro 2? Iya bener dong. Ada saatnya kita itu dituntut untuk pintar mengatur tempo, menjaga konsentrasi, dan juga bersabar mengontrol gerakan kita nih. Karena dalam sebuah perjuangan itu teman Pro 2, kamu harus tahu kapan harus tancap gas dan juga kapan harus ngerem untuk berhati-hati. Itu dua-duanya sama pentingnya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kayak mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes teman Produa, kalau dari tadi kita udah ngomongin soal lomba-lomba yang mengutamakan soal strategi, fokus, dan juga kerja keras nih. Dan biar urat leher kamu gak terlalu tegang nih teman Produa, karena Ronald udah tegang. Enggak dong. Santai juga kok ini Ronald teman Produa, sambil di sini siaran sambil minum air putih, sambil menyapa teman Produa. Dan sekarang mari kita masuk ke kategori lomba yang memang murni nih diciptain buat bikin chaos dan juga bikin semua orang yang datang itu jadi tertawa lepas di lapangan nih. Jadi yang pertama itu ada lomba joget balon. Jadi lomba ini tuh aturannya lumayan tricky loh teman Produa, karena pesertanya harus berpasangan dan posisinya itu wajib berhadapan. Lalu sebuah balonnya nantinya bakal dijepit di antara jidat ataupun perut di antara peserta tersebut. Dan begitu musik dangdut diputer nih, biasanya sih musik dangdut ya teman Produa, dan kalau misalnya musiknya udah diputer kencang, mereka itu harus joget heboh tanpa boleh menjatuhkan balonnya. Jadi makin asik jogetnya, justru disitulah tingkat kesusahannya makin nambah nih teman Produa, buat nahan balonnya biar enggak meleset. Dan goalsnya dari lomba ini simple banget, yaitu pemenangnya adalah pasangan terakhir yang tersisa dan berhasil menahan balon sampai akhir. Misalnya di jidat, berarti mereka harus bisa nahan balonnya jangan sampai jatuh, tetap di jidat mereka berdua. Ataupun juga sebaliknya, kalau misalnya ditahan di perut nih teman Produa. Dan selain joget balon ini, ada juga tusuk balon nih. Jadi peserta itu disuruh mecahin balon tapi dengan mata yang tertutup rapat. Nah, karena matanya ditutup kain nih, momen lucunya itu pasti aja deh, ada aja kejadiannya. Dan peserta yang di, apa namanya, contohnya aja kejadian itu misalnya nih, ada salah satu peserta yang disorientasi arah alias kehilangan arah nih teman Produa, karena matanya ditutup. Dan balonnya itu digantung di depannya dia, tapi dia malah asik jalan ke arah penonton ataupun wasit nih, sambil nusuk-nusuk udara yang kosong. Tapi untungnya pesertanya gak ada yang barbar langsung lari gitu, karena bahaya banget ya tiba-tiba lari ke penonton terus bawa apa namanya tusukan. Biasanya sih yang dipakai tusuk buat tusuk sate nih teman Produa, tapi tetap aja bahaya kan kalau kena orang ya. Tapi makanya kalau misalnya ikut lomba ini, ya udah funnya aja yang kita cari, bukan soal kompetitifnya gitu. Dan puncaknya dari lomba-lomba yang bikin chaos dan bikin penonton tertawa lepas, di puncaknya itu ada rebutan kursi. Pernah lihat nggak teman Produa lomba rebutan kursi? Pasti teman Produa pernah lah tahu, ataupun bahkan pernah jadi pesertanya. Itu juga nggak apa-apa sih teman Produa, karena ini lucu banget. Jadi semua peserta jalan semua peserta itu disuruh jalan santai nih, mengelilingi kursi sambil ngikutin irama musik yang diputer oleh panitia. Tapi begitu musiknya mendadak mati, waduh, insting survivalnya langsung keluar dari tiap peserta nih. Semuanya itu kalap berebut tempat duduk atau kursi. Dan gak jarang ada yang sampai jatuh ke lantai, atau malah salah satunya duduk di pangkuan orang lain gitu, karena saking cepetnya itu. Jadi kalau misalnya di lomba ini, di lomba rebutan kursi ini, misalnya pesertanya ada 10, kursi yang disediain 9. Jadi ada aja tuh satu peserta yang gak kedapatan kursi. Terus kemudian udah jadi 9 peserta dong, karena satu gugur, kursinya juga dikeluarin jadi 8 gitu. Jadi seterusnya seperti itu, sampai akhirnya sisa satu kursi yang akan diperebutkan oleh 2 orang. Dan makin sedikit orangnya, itu makin lucu kejadiannya. Dan lomba-lomba seperti joget balon, tusuk balon, terus rebutan kursi ini, itu tuh model lomba seperti ini tuh biasanya jadi apa namanya ditaruh oleh panitia di acara puncak yang paling pecah nih. Kenapa begitu teman Produa? Karena hasilnya itu loh unpredictable banget, dan nilai utamanya adalah soal sportivitas dan spontanitas yang akhirnya jadi komedi buat penonton. Dan kita tuh diajak buat gak terlalu baperan, belajar menerima kekalahan sambil ketawa juga, dan menyadari satu hal nih teman Produa, kadang siapa yang jadi juara satu dan bawa hadiah itu bukan bagian terpenting dari sebuah lomba ini. Yang paling penting adalah yang paling bakal kita ingat sampai kapanpun,
justru itu adalah siapa orang-orang yang tertawa lepas bareng sama kita di momen itu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa ya, udah hampir 2 jam nih kita ngebahas berbagai jenis lomba dan juga makna di dalamnya. Dan setelah mengurai semua keseruan tadi nih, mungkin ada dari kamu yang sempat kepikiran, sebenarnya sejak kapan sih tradisi merayakan kemerdekaan bangsa kita tuh jadi lekat banget sama yang namanya perlombaan rakyat nih. Dan ini yang bikin narasi kita jadi utuh di pagi hari ini. Kalau kita flashback ke belakang nih teman Pro 2, setelah masa-masa perang mempertahankan kemerdekaan akhirnya usai juga, dan situasi negara mulai jauh lebih kondusif di sekitar dekade 1950-an, masyarakat kita yaitu masyarakat Indonesia itu butuh sebuah wadah untuk merilis ketegangan dan mengekspresikan rasa syukur mereka. Jadi meskipun upacara formal itu wajib dan juga sakral ya, perlombaan rakyat ini justru tumbuh dan juga berkembang sebagai cara masyarakat bawah untuk merayakan kemerdekaan itu dengan cara yang meriah dan juga penuh sukacita. Dan walaupun beberapa lomba yang sekarang tuh kerasa Indonesia banget, faktanya punya perjalanan sejarah yang cukup panjang nih. Karena balak karung itu ternyata juga punya kemiripan dengan permainan Belanda yang bernama Zeklopen dari bangsa Belanda ya. Mungkin kita adaptasi di saat itu teman Pro 2. Begitu juga tarik tambang yang berpadanan dengan Tourtrekken. Jadi ada namanya juga nih di Belanda yaitu Tourtrekken. Waduh, susah banget nih bahasa Belandanya ya. Serta panjat pinang yang udah ada sejak zaman kolonial. Ingat panjat pinang, bukan panjat pindang ya teman-teman. Dua, kalau itu pindang, bumbu rujak kalau di Bali namanya. Tapi nilai magisnya adalah begitu Indonesia merdeka nih teman-teman. Dua, permainan-permainan ini langsung diadopsi, diberi makna dan juga nyawa baru, serta dijadikan tradisi perayaan HUT Republik Indonesia. Dan kalau kita kumpulkan lagi nilai-nilai luar biasa dari pagi tadi, jadi lewat tarik tambang, bakiak dan juga panjat pinang, kita diajarkan tentang pentingnya persatuan dan juga gotong royong. Lewat lomba balap karung dan makan kerupuk, mental kita itu ditempa teman Pro 2 untuk pantang menyerah dan juga tekun berjuang. Dan lewat lomba balap kelereng sama masukin pensil ke botol, kita itu berlatih soal fokus dan juga pengendalian diri. Dan lewat lomba yang terakhir tadi yang udah kita bahas yaitu lomba joget balon dan juga rebutan kursi, kita diingatkan akan manisnya sportivitas dan juga kebersamaan nih. Dan insight utamanya yang mungkin bisa menyentuh hati teman Pro 2 yaitu adalah semangat kemerdekaan itu ternyata nggak harus selalu termanifestasi dalam bentuk parade militer atau sesuatu yang glowing atau raksasa lah bisa dibilang seperti itu. Di dalam lomba sederhana kayak bakiak atau makan kerupuk di lapangan RT pun atau di lapangan banjar ya misalnya teman Pro 2, ada nilai persatuan dan kerja keras yang dihidupkan kembali di dalam lomba-lomba tersebut. Jadi ternyata alasan tradisi lomba 17-an ini masih terus ada sampai detik ini bukan cuman karena demi memperebutkan hadiahnya aja. Ada nih sesuatu yang jauh lebih penting dari itu, yaitu lomba selalu punya alasan magic untuk membuat orang-orang kembali berkumpul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik teman Pro 2, yang gak kerasa nih obrolan seru kita di Morning Vibes edisi kemerdekaan udah sampai di penghujung topik nih. Dan waktunya kita cek hasil polling instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dan ternyata dari pertanyaan Ronald yang simpel banget buat kamu teman Pro 2, yaitu lomba 17-an apa yang paling kamu tunggu-tunggu nih. Dari keempat pilihan yang Ronald kasih, ternyata satu nih pilihan favoritnya teman Pro 2, yaitu tarik tambang dengan perolehan 50%. Sementara itu di peringkat kedua ada makan kerupuk dan juga joget balon dengan perolehan masing-masing 25%. Dan sayangnya di peringkat terakhir yaitu balap karung tidak ada yang memilih sama sekali nih. Waduh, kenapa nih teman Pro 2 nggak ada yang milih lomba balap karung? Mungkin karena emosi ya pas lagi lomba, jadi kayak trauma gitu pengen ikutan lagi. Tenang aja teman Pro 2 ya, jangan terlalu dimasukin ke hati gitu kalau misalnya lomba 17-an. Kalau misalnya gagal ya udah, yang penting seru-seruannya itu loh yang harus kita dapetin ketika momen pas lagi kumpul bareng sama sesama warga Indonesia nih, entah itu di lapangan, di komplek ataupun di tempat-tempat lain yang memang mengadakan lomba ataupun parade nih teman Pro 2. Dan dari polling dan juga obrolan kita di pagi hari ini yang sudah berjalan 2 jam lebih ya, kita jadi sadar nih kalau tradisi ini bisa terus bertahan puluhan tahun bukan cuman karena piala ataupun hadiahnya. Tapi lomba 17-an ini adalah ruang yang bikin tetangga yang tadinya nih jarang ngobrol jadi saling tegur sapa. Bikin warga juga jadi berkumpul, bermain, ngetawain juga hal-hal yang lucu bareng-bareng dan saling menyemangati satu sama lain. Dan mungkin inilah ya teman Pro 2 salah satu cara paling sederhana tapi paling indah gitu untuk merayakan arti kata merdeka. Dan dengan berkumpul, bersenang-senang dan selalu mengingat bahwa perjuangan seberat apapun akan selalu terasa lebih ringan ketika kita menjalaninya sama-sama. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2, dan selamat berlomba bersukaria di lingkungan kamu masing-masing. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan bersedih dulu nih teman Pro 2. Tenang aja, Ronald masih akan di sini dan terus menemani kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu nih. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan karena sekarang 17 Agustus 2026 artinya Hari Kemerdekaan Indonesia ya, teman Pro 2. Enggak ada salahnya juga buat kita nge-reminder lagi, buat kita mengingat-ingat kembali bahwa dulu kita pernah mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi enggak ada salahnya nih buat Ronald menyampaikan dan menceritakan ulang nih ke kamu teman Pro 2 untuk merefresh ingatan kamu dan juga makin membakar semangat kemerdekaan kamu di hari kemerdekaan sekarang ya. Kebetulan juga lagi tanggal merah juga nih teman Pro 2, jadi enggak ada salahnya di waktu-waktu ini kita coba mengingat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi di tanggal 17 Agustus 1945 yang jatuh di hari Jumat saat itu. Jadi seperti yang udah Ronald bilang tadi, teman Pro 2, pembacaan proklamasi ini dilaksanakan di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di jam 10 WIB ya, 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan setelah melalui rangkaian peristiwa yang penuh ketegangan, akhirnya saat itu tiba saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada akhirnya ya teman Pro 2. Dan upacara pertama itu berlangsung sederhana tanpa protokol kenegaraan yang rumit gitu seperti saat ini ya, seperti ketika negaranya sudah merdeka, karena memang saat itu masih zaman perjuangan gitu teman Pro 2. Jadi semuanya berlangsung dengan sederhana tanpa protokol sama sekali yang serba rumit. Dan pagi itu menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu pengibaran bendera juga dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan juga Suhut, diiringi juga lagu Indonesia Raya. Dan di saat itu juga setelah pembacaan merah putih dikibarkan, merah putih juga berkibar sebagai simbol lahirnya Indonesia yang merdeka nih. Dan tentunya setelah pembacaan proklamasi, setelah upacara pertama yaitu pengibaran bendera, kemudian berita kemerdekaan nih. Jadi para pejuang dan penyiar radio berupaya sebisa mungkin untuk menyiarkan berita kemerdekaan meski berada di bawah pengawasan Jepang saat itu. Nah, mereka ini berupaya untuk menyiarkan berita kemerdekaan ini ke seluruh Indonesia dan juga bahkan ke seluruh dunia. Dan berita kemerdekaan juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, dan dari mulut ke mulut juga nih. Dan dalam waktu singkat aja nih teman Pro 2, kabar bahwa Indonesia telah merdeka ini mulai menjangkau berbagai daerah di Indonesia, walaupun banyak delay-nya nih. Dan delay-nya nanti akan Ronald ceritakan juga, karena kan pembacaan proklamasinya jam 10 pagi nih waktu Indonesia Barat. Nah, disiarkan di radionya tidak jam 10 juga loh teman Pro 2. Nanti bakal Ronald ceritain. Namun di cerita ini juga kita bisa mengingat juga atau memaknai lah 17 Agustus 1945 itu bukan sekedar tanggal dalam kalender aja, tapi hari itu menjadi awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Alright teman berdua, kita balik lagi sama detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di hari Jumat 17 Agustus 1945 di masa lampau nih. Dan pada masa pendudukan Jepang ini, yang perlu kalian tahu dulu nih teman Pro 2, pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, ada nih sebuah radio yang menjadi sarana penting penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia. Namanya adalah Radio Umum. Jadi kalau misalnya pakai ejaan masa lalu tuh namanya adalah Radio OMOM. Tapi yang kita baca sekarang adalah Radio Umum gitu. Dan Radio Umum ini ditempatkan di berbagai lokasi strategis dengan siaran yang berada dalam pengaturan pemerintah pendudukan, yaitu pemerintah Jepang saat itu. Namun kemudian teman Pro 2, pada 17 Agustus 1945, radio yang sebelumnya menjadi sarana penyebaran informasi pemerintah Jepang itu justru menjadi bagian penting dari sejarah penyebaran kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nih. Jadi kemerdekaan mengudara dari selembar kertas hingga jadi suara yang didengar. Tapi kalau misalnya kita detailin lagi nih, kisah selembar kertas proklamasi menjadi sebuah kabar di radio itu tepatnya kita langsung aja detailin di tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat, di hari yang sama setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi di hari Jumat itu di jam 10 pagi, di jam 5:30 sorenya, tepatnya di jam 17.30 WIB, proklamasi itu kan udah telah dibacakan tuh di Pegangsaan Timur kan pagi harinya di jam 10. Namun kabarnya itu belum diketahui oleh semua orang karena belum dibroadcastin lah, belum disiarkan kemana-mana. Dan di tengah penjagaan ketat pemerintah Jepang, wartawan yang namanya Syahrudin berhasil menerobos masuk ke gedung radio dan menemui Yusuf Ronodipuro. Jadi dia itu membawa selembar kertas berisi naskah proklamasi dari Adam Malik dengan pesan agar kabar tersebut segera bisa disiarkan melalui radio. Dan 30 menit setelahnya, tepatnya di jam 6 sore, masalahnya di studio siaran dalam negeri itu sedang berada di dalam pengawasannya Jepang nih. Jadi para petugas kemudian menemukan cara gitu, yaitu studio siaran mancanegara nih yang sedang tidak digunakan, lalu dimanfaatkan lah studio itu, lalu disambung-sambungin pemancarnya teman Pro 2, diatur agar dapat digunakan untuk menyiarkan proklamasi. Dan ternyata suara yang membawa kabar kemerdekaan tersebut akhirnya dibroadcastkan lah, disiarkan lah di jam 7 malam teman Pro 2. Setelah semuanya siap ya, ketika itu penyiarnya adalah seseorang yang namanya tadi udah Ronald sebutkan, yaitu Yusuf Ronodipuro, akhirnya membacakan teks proklamasi melalui siaran mancanegara. Suara dari Jakarta itu ditunjukkan untuk didengar hingga ke seluruh dunia. Dan sekitar 20 menit kemudian setelah jam 7, si Pak Yusuf Ronodipuro ini kembali membacakan naskah proklamasi tersebut dalam bahasa Inggris. Agar apa? Agar dapat dipahami oleh pendengar internasional dan diteruskan oleh radio-radio luar negeri. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Maka dari itu, dari cerita yang udah disampaikan tadi, kita bisa ambil maknanya juga nih bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang sebuah pernyataan, tapi juga tentang kabar yang sampai nih, suara yang terdengar dan semangat yang terus hidup sampai detik ini, bahkan sampai sekarang nih teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang kita merayakan, kita menceritakan kisah-kisah kepahlawanannya. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang baru bergabung juga, Ronald ucapkan juga selamat hari raya kemerdekaan Indonesia ya. Dan semoga kamu teman Pro 2 bisa lebih mencintai dan juga rasa cinta tanah airnya itu lebih meningkat gitu. Karena dekat nanti, ini kan udah jam 9 lewat 48 menit, tepat di jam 10 nanti Ronald akan puterin Indonesia Raya yang bakal kita dengar bareng-bareng nih teman Pro 2.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar dan terima kasih masih mendengarkan Ronald ya sampai mendekati jam 10 pagi ini. Dan karena ini udah mendekati jam 10 pagi, jeda 8 menit lagi lah, udah jam 10. Jadi Ronald pengen pamit undur diri dulu. Tadi juga kita udah seru-seruan bareng ya. Kita bahas tentang lomba 17-an yang ternyata syarat dengan makna nih terhadap kemerdekaan itu sendiri, dan juga dilanjutkan juga dengan cerita atau kisah tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya kita membahas juga selembar kertas, yaitu teks proklamasi yang akhirnya menjadi sebuah kabar. Dan kabar itu menjadi suara yang membawa kabar kemerdekaan, baik itu secara nasional dan juga secara internasional, lewat suaranya Yusuf Rono Dipuro nih teman Pro 2. Dan semoga ya di hari kemerdekaan ini kita bisa terus menjaga semangat kemerdekaan dan kenangan selalu jasa para pahlawan bangsa kita yang udah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhir kata juga Ronald ingin menyampaikan selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2. Semoga hari ini kamu bisa memaknai kemerdekaan sedalam-dalamnya dan sebaik-baiknya untuk menjadi warga negara dan juga individu yang bermanfaat untuk bangsa dan juga negara nih. Dan untuk itu juga teman Pro 2 tidak lupa, seperti yang udah Ronald sampaikan tadi, Ronald akan puterin lagu Indonesia Raya yang sakral banget untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan juga untuk mempererat rasa persatuan kita nih teman Pro 2. Karena kalau tidak bersatu, Indonesia tidak akan kuat ya teman Pro 2. Dan untuk itu udah sebentar lagi, 7 menit lagi nih, dan masuk ke 6 menit. Untuk itu dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi ingin pamit undur diri dulu. Dan tenang aja teman Pro 2, kamu tidak akan sendirian setelah Ronald pamit, karena setelah itu akan ada penyiar lainnya yang akan terus menemani kamu sampai jam berapa coba teman Pro 2? Betul banget, sampai jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, bye bye dan love you all, dan juga merdeka. Tidak cukup.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Ini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita beralih ke informasi hewan, lebih tepatnya biota laut nih, Tumper 2. Tahu nggak sih kalau misalnya gurita itu ternyata punya 3 jantung, Tumper 2. 2 jantung bertugas memompa darah menuju insang untuk mengambil oksigen, sementara satu jantung lainnya ini, Tumper 2, untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, menariknya lagi, Tumper 2, kalau misalnya gurita itu lagi berenang, jantung utamanya itu justru berhenti berdetak sementara, Tumper 2. Makanya itu, Tumper 2, gurita itu lebih suka berjalan menggunakan lengannya daripada berenang terlalu jauh. Jadi kalau misalnya jadi gurita, capek juga ya, renang harus jantungnya berhenti, habis itu nyala lagi, berhenti, nyala lagi. Udah kayak motor mogok.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: penjajah Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia. Sejauh

Kata oke, ini mungkin jadi salah satu kata yang paling sering kita pakai sehari-hari itu memperdua. Mau bilang setuju? Oke. Mau mastiin sesuatu? Oke juga. Nah, tapi itu memperdua, asal-usul kata oke ini cukup unik. Pada tahun 1830-an di Amerika Serikat, ada tren menggunakan singkatan yang sengaja dibuat salah eja sebagai lelucon. Salah satunya adalah oke, yang berasal dari all correct, yaitu plesetan dari all correct, itu memperdua, atau semuanya benar. Istilah ini kemudian makin populer dan akhirnya bertahan sampai sekarang.

0: gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Ada satu fakta menarik tentang nomor 2. Pisang itu berry. Strawberry itu yang bukan. Kalau ditanya buah apa yang termasuk berry, mungkin kamu akan menjawab strawberry, blueberry, ataupun raspberry itu nomor 2. Tapi secara botani, ternyata jawaban ini nggak sesederhana itu. Pisang justru termasuk jenis berry secara botani. Sementara strawberry yang selama ini punya kata berry di dalam namanya nomor 2, ternyata bukan berry sejati menurut definisi botani. Ini karena pengelompokan buah secara ilmiah tidak berdasarkan nama sehari-hari, rasa, atau bentuknya, tapi berdasarkan bagaimana buah tersebut berkembang dari bunga. Jadi lain kali kalau misalnya kamu makan pisang, kamu bisa nih ngomong kalau misalnya aku makan berry.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama datang dari pemerintah Provinsi Bali, terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan Bali, desa adat, dan juga Subak. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyurati Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI agar APBN mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Berdua. Upaya ini dilakukan karena dukungan anggaran pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali belum berjalan optimal. Selain dana pusat Pemprov 2, Pemprov Bali juga memetakan perusahaan yang beroperasi di Bali untuk mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR Pemprov 2. Koster mengatakan langkah tersebut mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait penggunaan dana TJSL perusahaan. Data perusahaan nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi agar keberadaannya dan aktivitas perusahaan di Bali dapat terdata dengan lebih jelas.

Beralih ke informasi kesehatan, nomor 2 pemerintah Provinsi Bali mulai memperluas imunisasi human papilloma virus nomor 2 atau HPV kepada anak laki-laki sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Bali menjadi satu dari 3 provinsi yang mengawali program tersebut bersama DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan sasaran sekitar 29.000 anak laki-laki usia 11 tahun atau kelas 5 SD. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Nyoman Gede Anom, menyebutkan bahwa imunisasi HPV penting untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV nomor 2. Demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 11 hari ini dan sebentar lagi.

0: Hai, ketemu berdua, ketemu bareng sama Cakra di Perdua RR Denpasar. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. 17 Agustus 2026 ini Perdua kita mau memperingati HUT RI ke-81. Barengan sama Cakra ketemu Perdua di jam 10 tadi sampai nanti di jam 3 sore ketemu Perdua. Di Midday Chills kita bakal update-update, nanti bakal ada info kuliner di jam 1, ada info olahraga di jam, info olahraga, di jam 12 info kuliner, dan juga di jam 2 itu ada info entertainment. Maklum ya teman-teman berdua jarang masuk siang, jadi masih bingung nih kalau tuker-tuker. Tapi sebelum itu semua teman-teman berdua, di jam 11 ini Cakra bakal bawain kamu Perdua Hitlist nih. Dan Perdua Hitlist hari ini teman-teman berdua bakal ngebahas satu band lawas teman-teman berdua. Dan sebenarnya ini udah ganti beberapa personil gitu teman-teman berdua, tapi lagu-lagunya tetap berkumandang gitu ya, berdendang di seantero Indonesia ini teman-teman berdua. Ya mungkin sampai internasional juga teman-teman berdua. Mungkin kamu udah pernah denger lagunya juga teman-teman berdua. Tapi nanti Cakra bakal bahas bandnya siapa gitu. Di Indonesia kok teman-teman berdua, band Indonesia tapi udah legend juga teman-teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di Area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Perdua Hitlist.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
2: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya itu nomor 2, walaupun Chang Shooter juga like The Chang Shooter lagi ngeluarin album bar, bukan album. Kalau misalnya info terbaru yang kemarin Cakra dapat sih single terbaru ya, masih single baru tuh nomor 2, judulnya Beliau. Nanti mungkin kalau misalnya Cakra ada kesempatan untuk ngebahas lagi tuh nomor 2, Cakra bakal ngebahas The Chang Shooter dengan lagu terbarunya Beliau gitu itu nomor 2. Tapi hari ini Cakra bakal ngebahas band lama, band legend tuh nomor 2. Kita throwback dulu ke tahun 2000-an, ada satu band namanya Tiket dengan lagu yang paling terkenal adalah Hanya Kamu Yang Bisa. Tadi udah sempat diputarin ya nomor 2. Jadi nomor 2, karena ini adalah band 2000-an, maka benar banget ya nomor 2 baru terbentuk di tanggal 20 Mei tahun 2000, pas 2000. Gak lebih gak kurang tuh nomor 2. Sebelumnya cikal bakal band ini namanya adalah Glow tuh nomor 2, kemudian beralih menjadi Jenderal sebelum akhirnya menggunakan nama Tiket tuh nomor 2. Ada dua figur tuh nomor 2 yang menjadi menjadi sangat penting dalam sejarah pembentukan band Tiket ini tuh nomor 2. Yang pertama ada Opet Alatas di bass tuh nomor 2, dan juga Arden Wibowo di gitar tuh nomor 2. Nah, menurut situs resmi Tiket nomor 2, formasi yang dibawa sejak comeback itu ada Aki Singgih di vokal, ada Arden Wibowo di gitar, ada Opet Alatas di bass, dan juga ada Brian Kresno Putro di drum. Kalau misalnya kamu nggak asing dengan Brian nomor 2, beliau merupakan ex-drummer dari Sheila on 7, lalu comeback lagi di band Tiket ya nomor 2. Dan formasi ini cukup menarik ya nomor 2 karena merupakan reuni formasi klasik nih. Jadi Tiket kembali dengan 4 personil di tahun Agustus 2022 dan meremaster lagu Hanya Kamu Yang Bisa nomor 2. Tapi selain lagu Hanya Kamu Yang Bisa nomor 2, ada lagu-lagu lain yang cukup populer nomor 2, ada Abadilah, ada Hai Bintang, ada Kekasih Sejati, dan ada juga Biar Cinta Menyatukan Kita dengan formasi yang berbeda nih.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Cakra dan masih di Pro 2 Hit List. Dan masih ngebahas band tiket Pro 2. Itu tadi The Virgin ya, yang hampir seumuran juga Pro 2 dengan band tiket. Ya walaupun band tiket lebih dulu 8 tahun Pro 2, karena The Virgin ini 2008, tapi tetap ya, itu adalah era-era band 2000-an pada muncul tuh Pro 2. Jadi eranya itu kalau Cakra nggak salah, itu hitungannya dari tahun 2000 pas sampai ke 2010 tuh Pro 2.

Buat kamu yang pernah dengerin lagu Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa Temu Perdua, ini terjadi di tahun yang sama dengan lahirnya The Virgin Temu Perdua, yaitu di 2008. Dan ini masuk ke album Tiket ya Temu Perdua, yang melahirkan lagu besar yaitu Hanya Kamu Yang Bisa Temu Perdua. Di album itu Temu Perdua gak cuma single hits itu aja, tapi ada Kau Buatku Berarti, ada Laki, ada Ketulusan Hati, ada Belahan Jiwa Walau Jarak Memisah. Yaitu Perdua dan Hanya Kamu Yang Bisa kemudian menjadi semacam signature song Tiket Perdua. Dan sampai sekarang masih menjadi lagu paling identik dengan mereka Perdua. Apple Music juga menempatkan Perdua sebagai salah satu lagu teratas Tiket nih Perdua. Sementara comebacknya di tahun 2022 ini merupakan perubahan besar di band Tiket ya Perdua, dengan personel yaitu Aki, Arden, Opet, dan juga Brian Temu Perdua. Jadi ini bisa dibilang adalah formasi reuni Temu Perdua. Jadi Temu Perdua, Aki ini kembali sebagai vokalis setelah sebelumnya dikenal sebagai vokalis Alexa. Sedangkan Brian juga sudah sangat dikenal sebagai drummer Sheila on Seven pada periode 2006 sampai 2022. Dan Tiket sekarang dengan formasi tersebut Temu Perdua, di tahun 2025, tepatnya tanggal 20 Mei, ini merilis single baru yaitu Nanti Datang Lagi Temu Perdua. Dan selain itu Temu Perdua, Tiket juga meremaster beberapa lagu lama. Salah satunya tadi yang Cakra sebutin ya, Hanya Kamu Yang Bisa, Abadilah, Biar Cinta Menyatukan Kita. Dan juga Hanya Kamu Yang Bisa tapi versi electric version, kayak gitu Temu Perdua. Ini juga Temu Perdua lagu band legend di tahun 2000-an.

Ya, teman per 2 udah 46 menit lepas dari jam 11 per 2 hitlistnya dicukupkan dulu. Nanti jadi jam 12 tepat cakra hening sejenak untuk puji Trisandia. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

tekit perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4.
0: Boleh deh.
1: Aku juga kangen, Ayang.
0: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Kita umur per 2 balik lagi barengan sama Cakra. Dan udah di jam 12 nih umur per 2 waktunya makan siang. Walaupun hari ini hari libur ya umur per 2, karena memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tanggal merah gitu umur per 2. Tapi tetap yang namanya makan siang itu wajib umur per 2. Jadi selama sampai nanti kurang lebih jam 1 umur per 2, Cakra bakal bawain kamu informasi kuliner ataupun informasi terkait apapun yang kamu konsumsi itu umur 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Cakra bakal ngebahas satu bahan makanan teman perdua, yang mana ini di setiap masakan pasti ada teman perdua. Hampir di setiap masakan pasti ada teman perdua. Yaitu adalah santan. Nih teman perdua, ada gulai, ada soto Betawi, bahkan teman perdua ada rendang yang pakai santan juga teman perdua. Jadi banyak banget makanan-makanan khas Indonesia yang enggak lepas dari campur tangan buah kelapa teman perdua, yang beserta produk turunannya berupa santan teman perdua. Itu baru masakan aja teman perdua. Minuman tuh banyak juga, es cendol pakai santan teman perdua. Es teler ada beberapa yang pakai santan gitu. Es cincau juga ada beberapa yang pakai santan. Bahkan kopi-kopi kekinian juga teman perdua itu ada yang menggunakan santan sebagai pengganti dari susu teman perdua. Ya teman perdua, hasil riset lembaga survei kedai kopi pada 2025 lalu tentang kebutuhan kelapa di Indonesia. Ini mengungkap bahwa penggunaan santan parut segar sebesar 53,5% dan santan instan 49,5% digunakan di 200 ibu rumah tangga teman perdua. Jadi surveinya ini terhadap 200 ribu ibu rumah tangga. Dan adapun pada 160 responden kalangan UMKM teman perdua, penggunaan santan parut segar ini untuk kegiatan bisa lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 73,1%. Sedangkan santan instan yaitu di sekitar 18,1%. Nah, berdasarkan penggunaan rata-rata per minggu teman perdua, kalangan ibu rumah tangga menggunakan 1-2 liter santan per minggu. Sedangkan UMKM itu bisa mencapai 242 liter per minggu teman perdua. Ini menunjukkan yaitu perdua kecintaan orang Indonesia kepada santan berkat kelenturannya dan juga dalam memperkaya cita rasa kuliner Indonesia itu perdua. Jadi ya itu perdua, kalau misalnya dilihat santan ini menjadi behind of rasa gurih yang disajikan di makanan-makanan Indonesia itu perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2 dan Cakra masih bawain kamu informasi-informasi terkait makan atau minuman kamu. Karena masih masuk di informasi kuliner teman Pro 2.

Buat kamu tuh berdua kalau siang hari rasanya itu susah mikir gitu ya tuh berdua, ataupun apa ya, kalau misalnya nginget sesuatu itu susah banget, daya ingatnya kurang. Mungkin kamu kurang mengonsumsi kacang-kacangan tuh berdua, karena ada beberapa kacang-kacang yang memang berfungsi atau bermanfaat untuk kesehatan otak kamu tuh berdua, dan juga bisa menambah stamina kamu tuh berdua. Kenapa itu bisa terjadi tuh berdua? Karena adanya kandungan lemak tak jenuh, ada omega 3, vitamin, mineral, antioksidan, sampai protein serta serat tuh berdua, yang membuat sejumlah jenis kacang-kacangan atau biji-bijian ini punya nilai gizi yang baik untuk tubuh tuh berdua. Menurut AARP, beberapa pilihan seperti kenari, almond, pistachio, kacang Brazil, kacang pinus, pecan, serta biji chia dan juga biji rami ini punya kandungan nutrisi yang berpotensi mendukung kesehatan otak tuh berdua. Jadi buat kamu tuh berdua yang mungkin kayaknya aku kalau misalnya mikir lemot deh, kayaknya kalau misalnya aku lagi inget-inget agak susah deh, mungkin kamu bisa mencoba untuk mengonsumsi kacang tuh berdua atau biji-bijian ini selama 1 minggu. Nanti coba kamu rasakan perbedaannya tuh berdua. Ada kenari tuh berdua yang mengandung alfa linolenic acid tuh berdua atau ALA, yaitu jenis asam lemak omega 3 yang banyak ditemukan pada sumber nabati. Ada juga almond tuh berdua yang memiliki kandungan vitamin E yang tinggi, dan juga pistachio tuh berdua. Ini juga bisa membantu kamu tuh berdua untuk berperan dalam proses kognitif dan juga memori tuh berdua. Yang terakhir ada kacang pinus tumpur 2 yang mengandung asam pinolenat dan jenis lemak yang relatif jarang ditemukan pada makanan lain. Kandungan ini berfungsi untuk membantu mengurangi peradangan pada tubuh kamu dan otak kamu tumpur 2.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Udah 58 menit lepas dari jam 12.02, nanti jam 1 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Ya temu per dua udah di jam 1, itu artinya Cakra harus berpindah dari informasi olahraga ke dari informasi kuliner ke informasi olahraga. Nge-lag tadi. Makanya kok kayak ada yang salah ya. Ya temu per dua sekarang jam 1, Cakra bakal bawain kamu informasi olahraga. Dan Cakra bakal kenalin kamu sama satu olahraga ini temu per dua. Termasuk baru juga temu per dua, namanya adalah Nordic Walking.

Jadi tumbuh berdua Nordic Walking ini adalah saduran, bukan saduran tapi serapan, bukan serapan juga tapi adaptasi. Nah itu yang benar tumbuh berdua. Dari tadi nyari kata yang tepat susah. Adaptasi dari kalau misalnya kamu naik gunung tumbuh berdua atau trekking di gunung tumbuh berdua, itu kan sambil bawa tongkat ya untuk menahan persendian kamu dan menahan beban kamu gitu ya tumbuh berdua. Nah ini hampir serupa juga tumbuh berdua. Jadi ini diadaptasi dari hal tersebut atau kegiatan tersebut yang ada di gunung, tapi kita bisa terapkan ini ke jalan datar tumbuh berdua, nggak harus jalanan yang menanjak.

Jadi mengutip dari Folk India nomor 2, Nordic walking merupakan bentuk olahraga jalan kaki yang menggunakan sepasang tongkat waktu berjalan nomor 2. Tongkatnya ini khusus buat Nordic walking ya nomor 2 yang dirancang untuk mendorong tanah dengan setiap langkah dan bertujuan melibatkan pergerakan tubuh bagian atas, kaki dan bagian tengah. Awalnya Nordic walking ini merupakan metode latihan untuk pemain ski lintas alam nomor 2. Tapi sekarang juga bisa dipakai untuk berjalan biasa ya nomor 2. Dan sifatnya yang low impact nomor 2, olahraga ini juga mudah dilakukan dan cocok untuk semua usia. Dan buat kamu nomor 2 yang mau mencoba Nordic walking, boleh banget nomor 2, tapi jangan pakai tongkat biasa ya nomor 2. Pakai tongkat yang emang beneran khusus untuk olahraga ini nomor 2. Kalau misalnya pakai tongkat baseball kan kependekan.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan Cakra masih bawain kamu informasi olahraga nih. Dan yang satu ini Temu Pro 2 terkait ada beberapa cabang olahraga Indonesia yang berangkat ke Asian Games 2026 dengan mandiri Temu Pro 2. Jadi tanpa support dari manapun gitu Temu Pro 2. Jadi mayoritas cabang olahraga yang berangkat ke ajang multi event menggunakan dana dari pemerintah Temu Pro 2. Tapi ada tiga cabang dalam kontingen Indonesia yang akan menggunakan dana dari federasi masing-masing atau dukungan pihak sponsor. Jadi nggak melalui pemerintah Temu Pro 2. Ketiga cabang olahraga itu Temu Pro 2 ada tenis meja, anggar dan juga tinju. Jadi Temu Pro 2 Menpora Erick Thohir juga tidak menutup pintu bagi kontingen Indonesia yang hendak berangkat sendiri Temu Pro 2. Beliau menjelaskan cabang olahraga yang diberangkatkan dengan dana pemerintah harus memiliki ukuran yang jelas dan diperkirakan bisa meraih medali Temu Pro 2. Jika performa atlet yang berangkat mandiri malah bisa meraih prestasi, maka bukan tidak mungkin pada ajang berikutnya bakal diperhitungkan mendapatkan biaya dari pemerintah untuk urusan keberangkatan Temu Pro 2. Sebelumnya Komite Olimpiade Indonesia atau KOI atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Temu Pro 2. Kontingen juga diperkuat 148 pelatih Temu Pro 2 dan official serta 32 anggota tim chef de mission Temu Pro 2. NOC Indonesia menegaskan perbedaan sumber pendanaan tidak membedakan target prestasi antar cabang olahraga yang dibiayai melalui APBN dan yang berangkat secara mandiri. Salut ya Temu Pro 2 buat teman-teman Indonesia, teman-teman kontingen yang emang berangkat untuk mewakili Indonesia, masih membawa nama Indonesia dengan biaya mandiri Temu Pro 2. Tapi mah ya, Temu Pro 2 udah nih pakai biaya mandiri. Kalau misalnya menang, ya jangan diaku-aku. Oh, ini saya yang support nih.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Buat kamu yang cita-citanya adalah hidup panjang gitu teman perdua. Ini bisa banget kamu mencoba beberapa olahraga ini, karena menurut studi ini teman perdua, ada beberapa olahraga yang bisa menaikkan harapan hidup sampai 5 tahun teman perdua. 5 tahun lebih lama itu lumayan ya teman perdua, lumayan nambah ya teman perdua. Kalau misalnya KPR tuh kayak masih panjang gitu teman perdua. Kalau misal masih bisa nafas untuk nyicil gitu teman perdua. Seperti yang dilansir dari Healthy teman perdua dan Butner, pakar Blue Zone lewat akun Instagramnya berbagi soal Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan pada 1991 dan berlangsung hingga 2017 teman perdua. Selama 25 tahun studi ini melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8577 peserta. Pada 2018 Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset teman perdua. Jadi teman perdua, peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif. Selain itu, teman perdua, mereka menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga. Tiap jenis olahraga mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun teman perdua. Di urutan pertama teman perdua dengan angka harapan hidup yaitu 9,7 tahun ada tenis teman perdua. Lalu disusul dengan badminton dengan angka harapan hidup 6,2 tahun. Lalu ada olahraga sepak bola dengan angka harapan hidup 4,7 tahun teman perdua. Dan Butner teman perdua berpendapat bahwa olahraga tersebut mampu menambahkan angka harapan hidup sebab orang berkesempatan menjadi bagian dari tim hingga mampu mengatasi kesepian teman perdua.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Udah 51 menit lepas dari jam 1 tuh per 2, nanti di jam 2 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2 udah di jam 2, itu artinya kamu mendapatkan informasi entertainment dari Pro 2 RRI Denpasar. Masih barengan sama Cakra tuh Nomor 2, dan selama beberapa menit ke depan tuh Nomor 2 Cakra bakal bawain kamu informasi terkait mungkin musisi kesayangan kamu, favorit kamu, ataupun film-film yang akan rilis mendatang tuh Nomor 2.

Lalu aksara kita belum punya tuh per 2 sebelumnya. Makanya adanya aksara Nusantara. Selama setahun aksara Nusantara ini berproses hingga pada 12 Agustus 2026 kemarin. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menginstruksikan agar aksara Nusantara segera disosialisasikan secara masif tahun per 2. Aksara Nusantara bukan sembarang aksara atau huruf tahun per 2. Proyek bermula waktu Menteri Kebudayaan Republik Indonesia memberikan arahan kepada Keraton Majapahit Jakarta pada 11 Januari 2025 untuk melestarikan dan mengembangkan seni, musik, dan sistem tulisan asli. Arahan ini disertai pengangkatan Pangeran Syafi Yusuf Isnendar sebagai Raja Warisan Budaya di Banjar, Kalimantan Selatan dengan gelar Sultan Yusuf Al-Banjari pada 6 Mei 2025. Yaitu memperdua, sistem tulisan ini dirancang menggunakan pendekatan ilmiah dengan menggunakan tiga pilar mode utama, yaitu filologi itu memperdua, linguistik, dan juga abugida itu memperdua. Nggak sebatas di atas kertas memperdua, aksara Nusantara ini sudah merambah ke dunia digital agar relevan dengan kebutuhan generasi muda zaman sekarang itu memperdua. Aksara ini bisa digunakan di komputer dan di laptop tahun per 2. Tapi tahun per 2 untuk sosialisasinya sendiri kita tunggu informasi selanjutnya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih.

0: hidupnya berbunyi. Jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

si film dulu ya, nomor 2. Jadi X-Men ini resmi masuk ke Marvel. Jadi masuk ke Marvel Cinematic Universe nomor 2 lebih tepatnya. Jadi Marvel mengumumkan pemeran generasi baru. Jadi ada beberapa yang emang di recast ya nomor 2. Tokoh-tokoh karakternya masih sama gitu nomor 2, tapi yang membedakan adalah cast-cast yang memerankan itu nomor 2. Dan nomor 2 dalam pengumuman yang diberitakan oleh bos Marvel Studios Kevin Feige ya, nomor 2 di acara D23 ini melaporkan Sadie Sink akan memerankan Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost. Ada Indi Navarrete yang kemarin habis meranin di Obsession, sekarang jadi pemeran Marvel juga, jadi Rogue. Ada juga Christopher Abbott sebagai Professor X, dan juga Maya Boyd sebagai Storm nomor 2. Sementara itu Adam Driver akan memerankan salah satu villain dalam film tersebut nomor 2, yakni Mr. Sinister. Tapi nomor 2 belum ada detail terkait sosok tersebut maupun perannya dalam cerita nomor 2. Film X-Men terbaru ini akan disutradarai oleh Jack Scarrier dan dijadwalkan tayang pada 5 Mei 2028. Jadi ditunggu aja teman-teman, perdua gebrakan dari MCU yang baru ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Don't say no.
1: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
2: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
1: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
2: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
1: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
2: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
1: Maksudnya?
2: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
1: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Kita lanjut ya Temu Perdua ke informasi selanjutnya, karena hari ini memperingati 81 tahun Indonesia Temu Perdua. Ini gak abdul rasanya kalau misalnya hari libur gini gak nonton film Temu Perdua. Boleh ke bioskop, boleh yang ada di OTT ya Temu Perdua. Sekaligus Cakra mau ngasih kamu rekomendasi nih Temu Perdua, beberapa film Indonesia yang menjadi pemenang penghargaan internasional Temu Perdua.

Di urutan yang pertama ada Kucumbu Tubuh Indahku. Ini dirilis di tahun 2018 dan bisa kamu tonton lagi temu berdua di OTT kesayangan kamu. Dan ini merupakan film garapan sutradara Garin Nugroho yang berhasil menorehkan sejumlah prestasi di Festival Film Internasional temu berdua. Film ini Temu Perdua meraih B1 The Oro Awards Temu Perdua dalam Venice Independent Film Critics 2018 Temu Perdua, dan Kucumbu Tubuh Indahku juga terpilih sebagai film terbaik dalam Festival Destri Continents 2018 Temu Perdua. Selain kucumbu tubuh indahku untuk nomor 2, ada lagi Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas di tahun 2021 yang diperankan oleh Martino Leo, Reza Rahadian untuk nomor 2. Dan ini merupakan garapan sutradara Edwin yang diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Eka Kurniawan untuk nomor 2. Film ini berhasil memenangkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi di Locarno Film Festival 2021 Temu Perdua. Dan film ini berkisah tentang Ajo Kawir, seorang jagoan yang jatuh cinta kepada Iteng, perempuan petarung yang tangguh Temu Perdua. Itu ya Temu Perdua, jadi buat kamu buat mengisi hari libur hari ini karena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sekalian kamu bisa menonton karya-karya anak bangsa nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagunya Pamungkas menjadi lagu penghantar Cakra untuk pamit buat kamu tuh berdua karena udah 55 menit lepas dari jam 2. Nanti kamu ditemenin sama Yogi Ari di jam 3 tuh berdua, tepatnya di afternoon tea. Jadi buat kamu tuh berdua jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini aja di 95,3 FM. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat sore teman berdua, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang enggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

bangsa Viking yang terkenal galak, itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

siang langsung dari kawasan Metropolis Senayan 70 Denpasar. Halo, selamat sore teman Pro 2. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 2026 ke-81. Dan tentunya bersama Yogi menyapa kamu di 17 Agustus kali ini teman Pro 2. Apa aja yang sudah kamu lakukan? Lomba-lomba udah diikuti atau semuanya sudah pernah kamu lakukan ya teman Pro 2? Selamat siaran sampai nanti di jam 8 malam bersama dengan Yogi untuk menyapa kamu teman Pro 2 dengan berbagai macam suguhan yang mungkin berkaitan dengan kemerdekaan kita di tahun ini, dan juga informasi-informasi penting lainnya ataupun juga yang pastinya ringan-ringan bisa kamu ikuti selama siaran kemerdekaan ini teman Pro 2 ya. Yogi menyapa kamu dengan kebahagiaan yang pastinya bisa kamu rasakan teman Pro 2, karena hari ini juga menjadi hari yang spesial untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa sih yang berbeda? Apa sih yang tentunya semangatnya yang beda ya teman Pro 2 ya? Dan tentunya siaran ini juga masih sama. Kamu bisa dengarkan secara langsung di 95.3 ataupun juga streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital bisa di-download juga di App Store dan juga Play Store. Dan aku juga mau ingetin kamu nih teman Pro 2, bisa mengikuti semua kegiatannya Pro 2 FM Denpasar di media sosialnya Pro 2 FM Denpasar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Bisa langsung aja cek di seputaran sosial media kita, mulai dari Facebook, terus ada X juga, terus ada Instagram, ada TikTok juga. Semuanya dengan username yang sama, RRI Pro 2 Denpasar. Dan pastikan juga teman Pro 2 kalau kamu sudah follow dan subscribe YouTube channel kita di RRI Denpasar.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

merdeka. Ya, tentunya untuk kamu yang sekarang masih merasa merdeka teman Pro 2 atau sedang mencari kemerdekaannya sendiri, sebenarnya kalau memaknai hari kemerdekaan ini banyak sekali ya yang bisa kita maknai teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya sebagai yogi ini kayaknya menjadi pemandangan yang menarik kalau misalnya kita lihat dari sisi-sisi orang lain ya. Salah satunya Wisman yang ada di Bali ini teman Pro 2 yang antusias saksikan pengibaran bendera HUT RI. Jadi, sejumlah wisatawan mancanegara di Bali ini terlihat antusias nih menyaksikan upacara pengibaran bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Niti Mandala Rendon, Denpasar. Dan di sekitar area upacara terlihat sekitar 10 wisman teman Pro 2 membaur di tepi lapangan. Beberapa di antara mereka juga tampak datang memboyong anggota keluarga serta anak-anak ya, hingga mengabadikan momen pengibaran bendera melalui kamera telepon seluler. Nah, Keiran mengaku juga sengaja berjalan kaki sendirian dari hotel menuju juga lapangan untuk merasakan langsung atmosfer hari prasejarah yang ada di Indonesia. Bahkan ya, mengenakan atasan kaos berwarna merah dan juga celana putih sebagai bentuk solidaritas yang bisa dibilang aku ikut merayakan gitu ya. Dan tentunya nih untuk kamu nih teman Prodo, walaupun disaksikan oleh Wisman dengan pakaian yang lumayan lucu juga ya, dimana mereka pakai baju kaos dan juga celana yang pendek, kita kan biasanya antusias untuk menggunakan yang lebih sopan gitu ya. Tapi namanya juga ini salah satu bentuk apresiasi juga ya, melihat bagaimana proses pengibaran bendera dan juga upacara bendera itu sendiri. Menanggapi kehadiran dari para turis asing yang mendatangi area luar lapangan teman Pro 2 ya, Gubernur Bali Wayan Koster ini menyambut positif ya antusiasme dari para wisatawan asing tersebut. Nah, selain Pemprov Bali itu mengundang perwakilan negara sahabat secara resmi, kehadiran Wisman yang menonton secara spontan juga menjadi nilai tambah bagi pariwisata yang ada di Bali. Dan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya ini juga turut hadir menambahkan bahwa selama ini Wisman itu memang mengagumi perayaan di Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan untuk itu di HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia juga meminta seluruh manajemen akomodasi di Bali menggelar upacara bendera di lingkungan hotel yang bisa juga disaksikan oleh seluruh pengunjung hotel ya. Dan tentunya kayaknya upacara benderanya sudah dilakukan lumayan awal ya teman Pro 2 ya, bisa dibilang untuk menghindari juga suasana panas, tapi ini ada prosesi yang sakral juga. Dan tadi akhirnya Yogi kembali lagi gitu ya melakukan prosesi upacara yang dulu sudah hampir lumayan lama juga tidak melakukannya, tapi akhir-akhir ini udah terlalu sering juga, udah mulai membiasakan diri seperti waktu SD yang dimana setiap Senin gitu ya teman Pro 2 dan lain sebagainya. Well, untuk kamu boleh dong dikasih tahu kamu udah upacara di mana aja teman Pro 2, bukan di mana aja, kamu lebih tepatnya di mana upacaranya gitu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 kalau melihat nih ya, akhir-akhir ini melihat tiba-tiba seperti ada yang menyangkut, jadi Yogi benerin dulu suaranya. Kalau kita melihat nih ya teman Pro 2, kalau di hari kemerdekaan ini sebenarnya ada kabar baik, tapi nggak tahu, semoga kita bisa bertahan gitu ya, di mana nilai tukar rupiah ini berada di level 17.792, udah mulai turun sedikit demi sedikit. Teman Pro 2 yang kemarin udah sempat tembus tadi angka 18.000 gitu juga ya, dari dolar Amerika Serikat, dan juga ini bisa dilihat dari perdagangan hari ini gitu ya. Mata uang Garuda tuh menguat 35 poin atau sekitar 0,20% dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya nih teman Pro 2. Apakah karena momentum dari hari kemerdekaan kita jadi makanya dikasih hadiahnya seperti ini? Ah, kita nggak tahu juga ya. Masih melihat bagaimana proses-proses dan juga kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia. Ya, bisa dibilang ini pergerakan yang rentang di mana 17.700 hingga dengan 17.850. Memperkirakan rupiah akan bergerak di angka-angka sekitaran itu nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau bisa sih balik lagi ya di angkanya 8.000 rupiah mungkin. Kita bermimpi aja dulu ya teman Pro 2 ya, karena pada dasarnya semua diawali oleh mimpi, dan juga perubahan itu juga diawali dari mimpi. Jadi maka dari itu jangan pernah berhenti bermimpi teman Pro 2. Kalau misalnya kamu berhenti bermimpi, mungkin seperti lagunya Rimar nih yang jatuhnya Lost in a Goodbye.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Alright, waktunya informasi Pro 2 FM dan pasarnya yang akan dibacakan oleh Yogi Arudi Payana untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Di mana informasi yang pertama datang dari HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkan membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan juga pembangunan kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali, Dr. Veterandes I. Gusti Madingurah MSI, ini juga mengatakan masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Meningkatkan kesejahteraan, masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Masih terkait dengan informasi seputaran dari kemerdekaan RI yang ke-81, di mana Gubernur Bali siap data paskibraka kurang mampu. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmen untuk mendata anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Bali tahun 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu atas prestasi yang telah mereka raih agar mendapatkan bantuan. Ia merasa bangga dan juga memberi apresiasi yang tinggi terhadap semangat serta kedisiplinan para putra-putri daerah yang terpilih menjadi ngibar bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat provinsi. Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Bali, Iko Mangkusuma Aedi, ini menambahkan bahwa sebanyak 72 pelajar dari 9 kabupaten kota se-Bali yang dikukuhkan merupakan hasil seleksi ketat dari total 90 peserta awal. Dari 90 peserta tersebut, sebanyak 16 anak harus kembali ke kabupaten kota dan 2 orang pelajar terpilih mewakili Bali ke tingkat nasional, dan di mana salah satunya berasal dari Karangasem dengan latar belakang anak yatim. Kusumaidi ini menyebutkan para anggota paskibraka daerah berasal dari berbagai latar belakang profesi orang tua, mulai dari ASN, sopir, hingga keluarga kurang mampu di wilayah Jembrana, Karangasem, dan Kelungkung. Meski demikian, mereka juga terbukti unggul dalam nilai tes intelijensia umum atau TIU, wawasan kebangsaan, psikotes, kesempatan, dan juga kesemaptaan, hingga wawancara kepribadian. Menindaklanjuti aja arahan dari Gubernur Bali ya mengenai bantuan bagi siswa kurang mampu, Kusumaidi ini juga mengatakan Provinsi Bali itu terus mendorong kelanjutan pendidikan para paskibraka Provinsi Bali melalui sinergi dengan sekolah dan Kesbangpol Kabupaten Kota, termasuk peluang integrasi ke program prioritas Satu Keluarga Satu Sarjana. Itu dia informasi Pro 2 FM dari pasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali gelaran Pro 2 Afternoon Tea yang nanti akan berbicara juga talk show dari jam 4 sampai dengan jam 5 di 95,3 Pro 2 FM dan pasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Selamat sore lagi untuk kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar ataupun juga baru bergabung di 95,3. Yogi menemani kamu di sore hari ini, dan seperti biasa kalau dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 kita tidak akan sendirian. Yogi lebih tepatnya tidak akan sendirian karena akan dilanjutkan lagi dengan ngobrol-ngobrol kali ini bersama dengan teman-teman dari Girls X Indonesia yang ada di Bali. Hai.
1: Halo.
0: Kali ini Yogi bakalan bersama dengan Archie dan juga Devia yang merupakan anggota dari Girls X Indonesia. Kalian apa kabar?
2: Aduh, baik pastinya ya.
0: Oke, merdeka.
2: Merdeka.
1: Pas banget nih kita di 17 Agustus.
3: Kenapa enggak pakai merah-merah juga ya?
0: Iya, enggak apa-apa lah. Ini juga sebenarnya tadi ganti baju gitu ya, karena hari ini tuh ada upacara tapi kita pakai korpri gitu. Jadi sekarang udah ganti lebih chill dan juga santai sih lebih tepatnya. Nah, kalian ngapain aja nih di hari kemerdekaan ini? Ada lomba kah atau gimana?
1: Anak muda sekarang jujur aku gak apa-ngapain karena kita juga libur sekolah. Aku juga udah mau masuk kuliah. Jadi kita have fun untuk 17-an di sosial media deh
0: di
1: gitu.
0: Media. Setuju sih ya. Betul. Karena ada ikut tuibon-tuibon atau upload gitu di media sosial.
3: Enggak sih, Kak.
0: Enggak ya. Enggak. Sama aku juga.
1: Ya udah.
0: Soalnya ada momen cari-cari diskon sih ya.
1: Oh, benar loh.
0: Ya. Beberapa juga cari-cari diskon. Dan kalau aku boleh tanya tadi si Archie, berarti kamu baru lulus SMA gitu ya. Sebelumnya di mana sih?
1: Sebelumnya aku SMK, Kak.
0: Oh, SMK. Sekarang berarti mau lanjut kuliah di mana?
1: Aku kuliahnya di swasta di Undiknas.
0: Di Undiknas.
1: Agak lintas jurusan. Aku ngambilnya di hukum internasional.
0: Oh, wow. Oke, berarti nanti kamu jadi pengacara udah.
3: Gitu ya, udah ketebak langsung.
0: Kalau siapa Devia sendiri gimana?
3: Devia masih sekolah, Kak, SMK.
0: SMK di mana?
3: SMK Negeri 2 Denpasar.
0: SMK Negeri 2 Denpasar.
1: Ketos nih, ketos.
0: Sis.
3: Bentar lagi purna, Kak.
0: Oke. Kamu kelas berapa sih? Kelas 3.
3: Kelas 3 ya? Sekarang.
0: Wah, bentar lagi. Iyalah, mau enggak mau ya. Jadi harus fokus sama mau lanjut. Emang mau lanjut kuliah di mana?
3: Lanjut kuliah rencananya di UT.
0: Di UT. Ngambil jurusan apa?
3: Ilkom, Kak.
0: Ilkom. Seru banget. Aku juga lagi mau kuliah lagi ngambil Ilkom.
3: Oke, mantap.
0: Tapi belum tahu nih pengumumannya lulus apa enggak ya. Jadi masih agak worry karena kemarin ujian aku salah jam. Jadi yang seharusnya jamnya itu harusnya pengerjaan 5 jam, terus ada tesnya tuh ada beberapa bagian yang seharusnya aku kerjain cuma bagianku aja gitu. Tapi aku kerjain semuanya sampai kekurangan waktu kayak gitu. Jadi aku submitnya itu enggak full semuanya, jadi cuma setengah yang seharusnya bagianku.

0: aku bisa selesaiin tapi jadi nggak aku selesaiin. Jadi
1: salah strategi aja. Saya
0: lebih ke nggak tahu sih ini kerjaannya mepet soalnya. Ya kita nggak tahu ya. Tapi kita ngebahas ini, Let's Be Safe Place, Merdeka dari Stigma, Merangkul Remaja bersama Peduli HIV AIDS. Tapi kalian sebelumnya masuk Girl AIDS itu dari tahun kapan sih?
1: Kalau aku 2023.
0: Udah 3 tahun ya. Kalau Devia?
2: Kalau Devia mulai dari awal Girls Egg ada, Kak.
0: Emang Girls Egg itu dari kapan sih?
2: 2021.
0: 2021. Oke, berarti memang gini ya, senior.
2: Iya. Senior juga sih, Kak. Banyak yang pendatang malah lebih jago-jago, Kak.
0: Oke, biasanya kalian lakukan tuh apa aja sih di Girls Egg?
1: Kalau kita di Girls Egg ini, itu kan adalah community cewek-cewek yang ada di sini semuanya di Bali. Itu misi kita itu adalah untuk meningkatkan teman-teman pengetahuan mengenai HIV AIDS.
0: Sesuai dengan yang apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu deh sedikit nih seputaran dari Girl X-nya juga. Apa sih yang aktivitas mengedukasi seputaran dari informasi HIV itu kayak gimana gitu.
2: Oke, terima kasih. Halo Sobat Pro 2, saya Devia dari anggota Girls Egg Indonesia. Jadi sedikit memperkenalkan terkait Girls Egg Indonesia gitu ya. Girls Egg Indonesia adalah komunitas yang dimana di bawah Yayasan Kertipraja, kemudian didukung dengan Kementerian Sosial. Jadi tak lupa juga AHF Indonesia atau AIDS Healthcare Foundation, mereka yang biasanya mensupport kita melalui dana. Jadi dengan mereka kita bisa berkegiatan seperti itu. Selain adanya dukungan, tentunya kita juga banyak kegiatan ya Kak ya. Ada capacity building, kemudian yang paling utama adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dimana mengurangi tingkatnya HIV di Bali khususnya gitu sih Kak.
0: Pencegah untuk tidak terinfeksi.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kita juga mengurangi stigma ya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang gitu, biar lebih paham, biar bisa lebih mengerti juga untuk teman-teman yang kira-kira nantinya atau misalkan terpapar lah mungkin sama virus HIV itu.
0: Oh berarti Girls Egg ini di bawah naungan dari KP ya. Aku sebenarnya sudah sering dengar ya Girl X, cuma aku belum mendalami aja sih. Ternyata kalian di bawah Kertipraja kayak gitu ya.
1: Bener banget, bukan itu aja Girls X Kak, itu kita kan di bawah AHF Indonesia, AHF internasional juga. Jadi kita bukan cuma ada di Indonesia nih, kita ada di luar negeri banyak banget cabang kita.
2: Semuanya banyak.
0: Di mana aja sih?
1: Ada di Afrika ada, di Filipina ada, terus di Thailand ada, ASEAN semua kayak hampir. Kita ini ya,
0: seru banget ya. Cuma sayangnya yang bisa masuk Girl X cuma girls aja.
2: Girls aja. Tapi kita punya partner juga, bener nggak sih Kak? Ada Boys Move namanya.
0: Oh Boys Move ya. Itu baru laki-laki aja.
2: Itu laki-laki aja.
0: Oke, ternyata sangat gini banget ya. Jadi sesuai gini. Ini kayak pramuka ya. Kesatuan putra putri terpisah ya.
2: Boys Move baru dia Kak.
0: Alright, ini kita ngomongin soal HIV sendiri nih ya. Tadi kita sebenarnya dengan topiknya kita yang tadi kita udah bahas, Let's Be Safe, Safe Place untuk Merdeka dari Stigma, Merangkul Remaja bersama Peduli dengan HIV dan juga AIDS gitu ya. Dan sebenarnya sering banget nih ya, di kalangan umum, yang paling umum tuh ada yang namanya mitos gitu ya. Dari penularan-penularan HIV yang sering bikin teman-teman kita tuh takut. Dan juga bagaimana sih caranya biar kita meng-counter itu dengan fakta-fakta yang benar. Mungkin bisa kalian kasih tahu nih sebenarnya bahasa-bahasa mitos yang sering terdengar, terus mitosnya, faktanya itu yang seperti apa, kayak gitu.
1: Kadang kalau kita dengar orang-orang bicarain gitu ya teman-teman soal HIV itu pasti lebih ketakut ya, kayak aduh ini mah penyakitnya gak bisa disembuhin, ini mah kita harus jauhin, atau kayak mungkin teman-teman malah ngerasa harus menjauhin orang-orangnya gitu ya bahkan. Padahal sebenarnya teman-teman itu enggak begitu sebenarnya. Virus HIV ini dia bekerjanya itu memang karena ada caranya sendiri juga, yaitu adalah dengan penularan dari melakukan hubungan seksual, dari darah, kemudian dari air susu ibu. Jadi teman-teman kalau misalkan ngerasa atau tahu ada temannya yang kena HIV, kalau kalian cuman pegangan tangan, cuman pelukan, itu enggak menularkan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau dari teman-teman sendiri sih tolong jangan takut dulu gitu. Jadi lebih baik kalian belajar bareng sama kita nih di sini supaya lebih paham.
2: Ada slogan Kak? apa? Jauhi virusnya, bukan orangnya.
0: Iya, setuju banget ya. Apalagi kalau misalnya kalau kita menilik lagi ya terkait dengan HIV ini kan penularannya harus memenuhi 4 prinsip gitu.
2: Betul.
0: Ya. Ada yang namanya SSA gitu yang kita sering tahu lah ya. Mungkin ini yang sepertinya harus digaungkan juga sama teman-teman Pro 2 gitu ya. Kalau misalnya HIV itu untuk menginfeksi orang itu harus ada prinsipnya yang terpenuhinya dulu.
2: Betul.
0: Sama 4 cairan aja kayak gitu. Iya, selain 4 cairan tersebut baru ya udah jadi kayak misalnya berciuman, keringat dan yang air liur dan lain sebagainya. Jadi kalau makan bareng masih aman aja. Empat cairannya apa aja sih? Mungkin kalian bisa bagi tahu nggak sih?
2: Oke, untuk Sobat Pro 2, empat cairan ini bukan cairan air minum atau lagi mana-mana ya. Empat cairan ini khusus dia sebagai tempat tinggalnya si virus HIV. Yang pertama ada cairan vagina, kemudian cairan sperma, air susu ibu. The last one itu ada dari jarum suntik sih kak, darah.
0: Darah ya.
2: Betul, itu tempat nyamannya mereka.
0: Betul, jadi di sana aja sih sebenarnya untuk penularannya ya. Karena ada, setahu aku tuh ada makanannya mereka alias CD4 gitu sendiri.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Sebagai si apa tuh tempat mereka berkembang biak gitu ya. Jadi CD4-nya itu yang di tempat wadah untuk mereka bermutasi gen gitu ceritanya. Okay, itu ya kalau misalnya ngebahas HIV itu sebenarnya menyenangkan tahu enggak sih? Karena kalau dilihat-lihat ya ngomongin soal HIV itu kan HIV yang dulu sama HIV yang sekarang itu sudah berubah banget.
2: Betul.
0: Gitu ya. Mungkin sebenarnya bisa dikasih tahu enggak sih kalau sebenarnya HIV itu bisa sembuh enggak? Terus apakah bisa penderita dari atau juga orang yang terinfeksi HIV itu tidak menularkan virusnya? Tadi udah disampaikan juga, apakah orang dengan HIV itu bisa tetap bekerja, berprestasi, berkeluarga, layaknya seperti orang-orang tanpa virus pada umumnya gitu ya. Siapa dulu nih yang mau kasih tahu?
2: Oke, saya mungkin ya ke Devia lagi.
0: Bisa
2: tadi nggak ada tanda koma jedanya ya?
0: Yeah.
2: Langsung aja kali ya kak. Yang tadi yang pertama apa ya? Oh, virus ini bisa sembuh atau enggak gitu kali ya? Virus ini kalau bisa dibilang sembuh atau enggak?
1: Dia akan tetap ada.
2: Dia bakal tetap ada kak. Jadi kuncinya adalah rutin terapi dan rajin minum obat. Itu aja sih. Ada prinsip U sama dengan U juga ya kan. Undetectable, undertransmittable kan gitu ya. Jadi kalau semakin dia gini, Pro 2 aku mau mengibaratkan gini deh. Ada mesin fotokopi gitu, terus ada tombol pause. Kalau misalkan mesinnya itu terus jalan gitu tanpa adanya terapi, kemudian mesin itu tubuh kita ya maksudnya, tanpa adanya terapi, kemudian pengobatan ARV namanya antiretroviral, itu bakal terus dia bermutasi sama kakaknya bilang tadi. Tapi kalau kita kasih tombol pause, ya dia rajin minum obat, dalam artian viral load yang ada di dalam tubuh itu akan tertekan. Nah, jumlahnya tidak terdeteksi lagi, paling enggak selama 6 bulan setelah dia periksa dia tidak bisa menularkan 100% enggak juga gitu kan. Yang penting dia harus rutin terapi dan minum obat gitu. Terus tadi apakah dia masih bisa melanjutkan kehidupan, cita-cita maupun
0: berprestasi
2: dan sebagainya? Masih tetap bisa kak. Bahkan tidak akan menularkan ke pasangannya. Dan itu kalau misalkan dia tes hasilnya negatif kak. Gitu.
0: Sesuai yang tadi disampaikan juga ya, U equal U gitu.
2: Betul.
0: Ya. Undetectable, untransmittable gitu. Itu juga menjadi salah satu yang sekarang lagi sering digaungkan juga. Ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin baru terinfeksi ataupun juga punya perilaku yang beresiko, coba deh segera untuk tes gitu ya, biar tidak menularkan lagi, bisa berhentinya di yang sudah terinfeksi. Terus kemudian untuk misalnya dari ke keluarga, terus dari ibu dan ke anak itu juga bisa dihentikan.
2: Betul.
0: Kayak gitu ya. Dengan terapi yang tadi udah disampaikan itu adalah ARV.
2: Betul.
0: Ya, antiretroviral. Oke, kita jeda dulu kali ya.
2: Iya, siap kan.
0: Karena tadi ngalir aja ya.
1: Nyambung aja.
0: Kebetulan aku memang bergerak dalam isu ini juga, jadi kurang lebih hampir lumayan tahu lah ya terkait tentang informasi-informasi. Apalagi sekarang pengembangan obat ARV juga udah makin banyak banget kan ya. Yang dulunya obatnya dengan regimen yang banyak, sekarang cuma satu regimen aja. Itu dia nih teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi bersama dengan Devia dan juga Archie. Nanti sampai nanti kita ngomongin soal bagaimana menjadi merdeka, tempat yang aman untuk seluruh masyarakat Indonesia ini.
2: Betul.
0: Kalian sudah aman belum?
2: Aman. Karena kita ada di Girls Egg gitu ya.

0: Alright, balik lagi bersama dengan Archie dan juga Devia. Gini ya, masih ngomongin soal HIV juga nih teman Pro 2. Bagaimana sih kalau kita menjadi seseorang gitu ya, yang bisa dibilang remaja terus bingung nih, gimana sih statusnya aku? Apakah aku bisa ngecek status HIV-nya aku tuh caranya kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa bagi nggak tahu sama teman-teman Pro 2.
1: Teman-teman Pro 2, kalau kalian merasa mungkin dalam suatu circle atau masa di mana kalian melakukan kegiatan yang beresiko gitu, boleh banget langsung aja dicek ya teman-teman, karena kalau misalkan kita untuk cari tahu kita HIV atau enggak, positif atau negatif, itu cuma ada satu cara, yaitu cuma dengan cek darah aja nih.
0: Iya, betul. Ya, dengan cara cek darah. Cek darahnya bisa di mana?
1: Cek darahnya bisa banyak tempat teman-teman, apalagi di Bali sini ya. Ada banyak rumah sakit yang open untuk tes VCT. Kita di WM Medica juga, di Yayasan Kertipaja juga very open untuk teman-teman yang mau cek VCT atau voluntary counseling and testing.
0: Dan sebenarnya nggak cuma di klinik dan juga rumah sakit, tapi yang paling lini paling dasar pun di puskesmas sudah bisa
1: dilakukan
0: ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung nih ya, pernah melakukan aktivitas seksual yang beresiko, misalnya udah pernah nih seksuali aktif gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk teman-teman berpikir nih, ayo apakah kalian sudah abstinen, apakah kalian sudah be faithful, atau apakah kalian sudah menggunakan kondomnya gitu. Itu juga menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah melakukan tes, tau-taunya teman-teman ada yang menyampaikan ini beberapa kali, aku juga pernah mengalami kalau ternyata mereka positif gitu ya. Ada nggak sih cara membuat lingkungannya tuh aman dan juga nyaman bagi seseorang yang baru mengetahui kondisinya, yaitu statusnya mereka ternyata terinfeksi gitu.
2: Oke. Jadi pastinya di dalam sebuah pertemanan ya, kita ambil aja contohnya ya kak ya, circle positif gitu. Krusial tuh perasaannya kan, ada yang kaget, kemudian pasti dalam hati kok bisa gitu kan. Pastinya kalau kita ada di lingkungan yang baik dan positif, kita sebagai teman pun kalau dia mau cerita sama kita, berarti kan dia menganggap kita adalah tempat nyamannya ya, safe place-nya untuk dia gitu. Kita berusaha untuk tidak mengungkit-ngungkit kenapa hal itu terjadi, bisa saja dapat dari orang tua gitu kan, yang kemudian dia baru tahu karena baru bisa untuk tes gitu, baru percaya untuk tes setelah timbul gejala-gejala gitu mungkin ya. Kemudian kita sebagai teman juga menerimanya tanpa adanya stigma gitu kan, karena stigma itu lebih membunuh daripada tindakan diskriminasi gitu loh menurut saya gitu ya. Karena emosional dari seseorang itu cepat sekali dilumpuhkan gitu kan. Yang dibutuhkan dari teman-teman ODIF kita ini adalah dukungan penuh ya, dukungan emosional, dukungan untuk sembuh, kemudian edukasi sejak dini. Itu aja sih kak.
0: Itu aja ya. Betul. Jadi ada beberapa kalau kita misalnya ngobrol bersama dengan orang-orang yang mungkin baru terinfeksi, sebisa mungkin tanpa stigma, tidak usah judging dulu gitu ya. Terlepas itu dari perilakunya kak, atau dari transmitted dari orang tua ke anaknya kak, atau mungkin dari paparan-paparan yang lainnya yang pernah mereka lakukan beresiko, itu sudah terjadi, sebaiknya itu bisa diterima dan lebih fokus pada pengobatannya sendiri ya.
2: Jadi, paling penting juga jaga privasi sih kak.
0: Kayak gimana tuh kayak jaga privasi?
2: Maksudnya kita kan di sini sama-sama sudah berteman lama gitu ya, tidak mungkin membocorkan satu sama lain seperti itu. Itu yang sangat
0: betul-betul. Karena status itu kan sifatnya konfidensial ya. Ada beberapa juga kalau ingat-ingat masa lalu gitu ya, ada beberapa teman-teman yang mungkin memang bekerja di lingkungan lingkup tidak mendiskreditkan satu profesi gitu ya. Misalnya ada beberapa yang di lingkungan kesehatan gitu ya. Secara tidak langsung tuh karena terlalu akrab dengan teman-teman komunitas, jadi kayak bilang, oh si ini kan terinfeksi kan, ini terinfeksi kayak gitu. Jadi sebaiknya jangan dulu kayak gitu ya. Itu yang perlu ditahan ya.
1: Betul.
0: Bahkan kita pun juga sebagai yang masuk ke dalam komunitas pun juga kalau sebisa mungkin tahan ya terhadap untuk membagikan informasi tersebut ya. Kecuali seorang tersebut yang secara vokal untuk menyampaikan kalau mereka sudah open status kepada beberapa orang tersebut gitu ya. I see. Nah kalau kita melihat nih ya, kenapa sih sering banget dibilang kalau misalnya stigma itu lebih membunuh, yang seperti tadi disampaikan disampaikan juga sama Devia gitu ya, daripada virusnya itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya dampak yang membuat nih teman-teman kita dan juga usaha kita itu semuanya buat bebas dari AIDS-nya itu menjadi lebih susah, atau juga ada tantangan tersendiri? Siapa dulu nih? Archie dulu mungkin.
1: Gini ya teman-teman, kadang memang kalau misalkan kita bicara soal penyakit, mungkin bukan cuma soal HIV doang gitu ya, tapi kadang memang perilaku atau sikap orang ke kita itu yang menjadi pisau tajam gitu ya untuk kita, untuk mereka yang mengalami gitu teman-teman, karena banyak sekali memang masih stigma yang beredar gitu, benar. Benar banget. Jadi mungkin mereka yang ngebully, mungkin mereka yang menjauhi, mereka yang mendiskriminasi, dispesial-spesialkan, itulah yang menjadi luka batin untuk teman-teman yang ODHIV atau ODHA gitu. Jadi memang kadang-kadang kita itu bukan cuman sebagai teman aja, tapi kita di sini juga sebagai Gesek Indonesia mau teman-teman supaya tidak menyebarluaskan stigma-stigma yang masih ada, biar teman-teman di sini bisa menerima gitu. Karena kita manusia biasa gitu ya teman-teman, ya masih bisa berkehidupan secara lancar juga gitu teman-teman ODA kita gitu.
0: Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal stigma-stigma, apa sih yang menurut kalian nih yang sangat susah banget untuk dihilangkan dan juga dikesampingkan oleh teman-teman yang belum terpapar sama informasi HIV?
1: Kalau dari kita sendiri mungkin di sini masih ke teman-teman yang masih belum bisa secara terbuka mempelajari dan membicarakan mengenai mungkin sexual health education, mungkin tentang seks juga gitu. Jadi itu stigma paling erat ya yang pertama ya, karena untuk kita bisa lebih dalam gitu merubah stigma-stigma yang ada, otomatis kita teman-teman harus belajar dulu sebenarnya seks kita tuh seperti apa gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih kecil-kecil di sini, mungkin adik-adik yang SMP, teman-teman SMA gitu, kita bisa mulai dari belajar cara untuk menjaga sistem reproduksi kita dulu gitu, baru kita bisa belajar lebih dalam lagi mengenai soal HIV/AIDS.
0: Oke, misalnya kayak case pro dasar ya, kesehatan reproduksi dasar ya. Kalau dari Devia sendiri, ada nggak sih stigma yang menurutmu ini kok susah banget, padahal
2: hilangin
0: sebenarnya,
2: ya,
0: padahal simpel banget ini kayak gitu?
2: Kalau dari Devia sendiri itu sih dari dulu ke sekarang adalah virus ini virus kita anggapannya kayak aib gitu ya, bilangnya aib. Kemudian virus ini virus yang bisa menularkan secara langsung gitu. Dalam artian dia sama seperti virus corona gitu. Baru bersin kena cipratan udah tertular gitu kan. Itu yang mitos gitu ya. Itu jadinya kenapa setiap kita edukasi ada kan mitos atau fakta gitu kan. Bener, ternyata ini untuk menghilangkan stigma. Iya benar. Apalagi kalau menggunakan alat makan bersama kayak gitu kan, ada air liur mungkin yang ada di alatnya,
1: betul, alat makan itu, padahal enggak gitu cara kerjanya ya.
0: Yang menariknya adalah kalau misalnya ngomongin soal HIV itu tidak seperti hepatitis yang dimana kamu dieksklusifkan untuk menggunakan alat makanmu sendiri dan juga tidak boleh berbagi. Dan kalau aku sebenarnya hampir mirip kayak Devia gitu ya, terkait tentang stigma apa sih yang paling susah dihilangkan, karena sebenarnya HIV itu tidak serta-merta karena perilaku seksual aja gitu kan. Jadi HIV ini juga bisa tertular dari ibu ke anak kalau misalnya belum melakukan terapi ataupun juga menggunakan jarum suntik kayak gitu ya. Itu kan juga menjadi salah satu faktor-faktor yang mungkin bisa diperhatikan kalau misalnya dia meninggal karena AIDS, sudah pasti nih berhubungan seksual sebarangan ya.
1: Enggak
0: seperti itu gitu.
1: Pasti dicap jelek gitu ya.
0: Sayangnya ini sering terjadi dialami oleh anak yang lahir dengan HIV itu sendiri ya, yang sangat disayangkan aja jadinya mereka tertahan untuk mengekspresikan dirinya misalnya kalau ingin melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang tanpa HIV pada umumnya gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget.
0: Sayang banget ya. Nanti kita bakalan sama-sama ya untuk
1: berjuang
0: dengan hal ini. Tapi kalau misalnya kalian sebagai bagian dari Girl X gitu ya, apa sih kegiatan-kegiatan yang paling berkesan yang kalian ikuti, apalagi sebagai orang-orang yang sekarang aktivis muda gitu ya, terkait tentang penanggulangan ataupun juga pencegahan penularan HIV kepada rekan-rekan remaja yang ada di luar sana?
1: Banyak ya.
0: Lebih ke banyak banget ya kegiatannya aja sih. Cuma aku elaborate aja.
1: Banyak ya kalau tapi kita juga seru banget ya kalau mau dibicarain lebih dalam gitu.
0: Boleh banget loh itu di sharing.
2: Jadi kalau mungkin di kegiatan kita ya, fokus kita adalah pengurangan angka penyebaran HIV/AIDS tentunya, dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Denpasar maupun di luar Denpasar. Terus kita juga ada konten digital Kak, yang dimana kita membuat digital campaign. Itu biasanya kita adakan setiap hari Minggu di CFD. Nah kalau misalkan dia benar nih, semakin menarik dapat cuan gitu. Tapi kalau jawabannya benar gitu.
0: Tapi pertanyaannya sana aja kali ya.
2: Edukasi juga, jadi bermanfaat. Lagi lari, Kak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh gitu, bisa ternyata gitu.
0: CFD kemarin juga.
2: Kalau kemarin kebetulan enggak ya, kayak
0: Jadi,
2: sebelumnya tapi iya.
0: Sebelumnya. Kapan lagi ada? Kapan lagi ada?
2: Mau tahu selengkapnya ditunggu.
0: Berarti ngikutin gini ya.
2: IG-nya dong.
0: Nah itu dari Devi ya. Kalau dari Archie sendiri, ada gak sih kegiatan yang paling berkesan buat kamu yang sampai sekarang tuh melekat dalam pikiran dan juga sanubarimu
1: gitu? Wow. Untuk akhir-akhir ini ya, karena kalau misalkan dibilang melekat ya karena akhir-akhir ini juga gitu. Terakhir itu aku ke sekolah nih teman-teman. Jadi karena Devi tadi juga udah ngasih tahu juga, betul, bahwa kita ini punya program Girls Act to School. Jadi kita di sini ketika MPLS, kan baru-baru masa MPLS nih teman-teman ya.
2: Aku juga ngisi
1: ya
2: kemarin.
1: Aku juga ngisi. Ya kita ngisi ya. Di sana kita kasih tahu teman-teman juga, terutama yang baru masuk, mengenai HIV/AIDS. Dan kalau aku lihat sendiri, teman-teman Pro 2 Gen Z itu kritis banget.
0: Sebenarnya kalian kalau MPLS ini berarti di SMA bukan SMP ya?
2: SMP sama SMA kan.
0: Oh, berarti masih Gen Z ya mereka ya.
1: Bener.
0: Belum ganti Alpha ya.
1: Kalau apa kayaknya masih terlalu muda gitu ya.
0: Masih SD kalau enggak salah. Udah ada yang SD deh Alpha.
1: Oh iya ya, Kak.
2: Iya.
1: Wah, aku ketuaan ya.
2: Udah ada yang SD, Kak.
0: Heeh, sudah ada yang SD. Enggak apa-apa kok, aku walaupun Gen Z akhir, tapi aku merasa muda. Oke, itu dia ya. Kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan masuk ke segmen terakhir buat teman-teman yang kepengen tahu gimana sih caranya biar bisa sekeren Devian dan juga Archie gitu ya. Join menjadi bagian dari Girl X itu mungkin bisa di-spill nanti di segmen terakhir juga. Jadi pastikan teman-teman Pro 2 di 95,3 dulu ya.

0: Oke, ini di seksi terakhir nih teman Pro 2 ngomongin soal Girl X gitu ya. Yang kepingin joinan gabung sama Girl X itu kayak gimana sih caranya untuk Archie dan juga Devia nih?
1: Oke, halo Sumeton. Sumeton apa jadinya? Sumeton Pro 2. Sumeton Pro 2, kalau kamu yang masih berusia 10 sampai 24 tahun, untuk yang gen milenial enggak bisa ya berarti ya.
0: Iya, udah enggak ada. Udah umurnya udah sadar diri ya kamu ya, sadar diri kamu.
1: Ya, caranya gampang banget kalau mau join di Girls Ike Indonesia, cukup kunjungi Instagram kita di @girlsike.
2: girlsike.indonesia.
1: Iya, kebalik ya.
2: Indonesia gitu ya.
0: girlsike.indonesia.
1: girlsike.indonesia kenapa jadi dot-dot aja nih?
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Langsung DM. Nah, adminnya tuh fast respon banget teman-teman. Jadi kalau kalian punya ketertarikan sama isu-isu HIV, kemudian IMS, cus langsung join sama kita di Girls Ike Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada tes sama sekali.
0: Tidak ada tes.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak ada biaya pendaftaran sama sekali.
0: Itu direkrutnya kayak gimana? Setiap saat kah atau setiap tahun sekali kah atau bagaimana sih?
2: Setiap kita butuh anggota, setiap kalau misalkan tiba-tiba kita ada open recruitment, kayak ya undi-undi berhadiah kapan kaden gitu kita bisa open, silakan langsung DM aja.
0: Oke, jadi sebenarnya nggak nentu tapi tinggal diikutin aja bagaimana sosial medianya ya, bagaimana berkegiatan kalian dan lain sebagainya. Ini kan Devia adalah orang yang pertama langsung gitu ya adanya Girls X gitu ya. Kalau berarti kamu melalui proses recruitment juga kah, atau sebenarnya aku dilibatkan nih menjadi bagian langsung dari Girls X terus kemudian kamu yang jadi panitia untuk rekrut orang atau gimana tuh?
1: Sebenarnya langsung gabung aja sih kak, karena kebetulan waktu itu lagi open benar-benar baru pertama kali, kemudian lihat di media sosial juga kan lewat aja. Kemudian pertama kali dari pihak Yayasan Ketip Raja itu datang ke sekolah gitu, lagi ada sosialisasi gitu. Jadi kebetulan saya nggak ada tuh di sekolah waktu itu ya, masih SMP ya. SMP terus sakit habis lomba BTW. Nah datanglah mereka membawa kabar baik bahwa ini ada ketua KS PAN-nya gitu.
0: Tapi kamu ketua KS PAN-nya.
1: Betul, sombong dikit ya Pro 2 gitu.
0: Enggak apa-apa. Kalau zaman sekarang gitu, itu ya, congkaklah selagi bisa congkak gitu ya. Karena enggak semua orang bisa congkak gitu.
2: Terus personal branding di mana-mana
1: dia mampu gitu, coba aja deh Pak. Dan kebetulan bapaknya ini kenal sama guru saya.
0: Siapa
1: gitu.
0: Pak Dewa?
1: Oh betul, Pak Dewa.
2: Kenal.
1: Jadi
2: ya?
1: Langsung aja gitu direkrut. Soalnya datang deh ke Yayasan Kertip Raja.
0: Oke, di sesetan ya.
1: Betul.
0: Oke. Aku pernah sekali berkegiatan di sana sih sama KDS waktu itu ya, sama kelompok dukungan sebaya yang sekar jempiring kalau kalian tahu, sama di sana.
1: Di lantai tiganya.
0: Di lantai tiganya. Seru ya tempatnya, luas.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Nyaman lah ya.
0: Nyaman ya untuk berkegiatan juga. Itu dia kalau dari Archie sendiri, apa yang membuat kamu tertarik nih Archie?
2: Kalau aku jalur rekrutmen gitu ya. Waktu itu Girls Ike itu punya event tahunan teman-teman. Jadi event tahunan ini itu IDGC atau International Girl Child Day. Waktu itu venue-nya di sekolah aku, di SMKN 3 Denpasar.
1: MC-nya aku dari
2: Waktu itu aku diminta dari pihak YKP juga, pihak Girls Ike juga, sama sekolah untuk boleh dong satu orang maparin materi apa yang mau dia sampaikan mengenai girl child gitu, untuk anak-anak remaja perempuan gitu. Kemudian karena aku di situ juga sebagai ya siswa yang lumayan
1: siswa berprestasi gitu.
0: Congkak apa yang kamu inginkan?
1: Berhasil membuat busana kan?
0: Waduh,
2: aku MC juga kebetulan.
0: Jadi
2: diminta tuh sama guru-guru di sana, boleh dong Archie sekarang yang ngasih pematerial gitu. Nah waktu itu aku bawain teman-teman mengenai value woman gitu. Nah waktu itu memang sangat menggebu-gebu ya gitu, ingin banget ngasih tahu ke teman-teman semua cewek-cewek itu that you can do more than right now.
0: Betul.
2: Gitu ya teman-teman ya.
0: I see.
2: Jadi dari situ langsung aja direkrut karena dilihat ini punya
1: potensi
2: gitu lah ya, untuk nyebarin soal HIV/AIDS ini ke anak-anak yang sebaya.
1: Betul.
0: Inilah wanita-wanita garang ya di bidangnya ya. Mungkin ada gak sih pesan untuk teman-teman yang di luar sana nih ya, mungkin untuk teman-teman ODIP atau juga teman-teman yang tidak tanpa virus, untuk mensupport mereka juga bagaimana tuh?
1: siapa dulu nih?
2: Devia dulu.
1: Oke. Pesan untuk teman-teman ODIF yang ada di luar sana, pada intinya tetap semangat teman-teman ya. Kita di sini selalu ada, apalagi banyak komunitas yang benar-benar mendukung, bukan dalam artian mendukung adanya virus ini, tidak, tapi mendukung kalian untuk tetap melanjutkan kehidupan, kemudian menjadi tempat ternyaman kalian untuk berbagi bersama kami. Kemudian kita juga membantu menyebarluaskan yang namanya informasi yang menyeleweng sedikit ya, atau stigma-stigma yang beredar di masyarakat terkait adanya HIV ini, tidak boleh ketika ada orangnya tidak boleh dekat-dekat, kemudian nanti bisa tertularkan, tidak itu kita akan mematahkan stigma tersebut. Jadi untuk teman-teman ODIF, kalian harus tetap percaya diri, be yourself, tetap jadi diri kalian. Kita di sini sama kalian.
0: Oke. Terima kasih Devia. Kalau dari Archie gimana?
2: Teman-teman, kalau misalkan kalian div gitu ya, orang dengan HIV/AIDS, teman-teman di sini memang kalau dari kita sendiri itu ngelihatnya masih banyak teman-teman ODIF yang mungkin melakukan kegiatan yang lain gitu, misalkannya yang beresiko, itu masih banyak kalian yang nggak mau berobat teman-teman sebenarnya. Jadi aku minta ke kalian, minta tolong banget untuk berani gitu teman-teman ya, untuk melangkah ke depan gitu, untuk berobat, dilanjutin obatnya, karena sebenarnya teman-teman itu kalian bukan cuman untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang terdekat kalian juga gitu teman-teman ODIF di sini. Tetap semangat, karena kita semua di sini dari Gresik Indonesia juga sangat-sangat peduli ke kalian juga, peduli ke lingkungan masyarakat juga, karena nggak mau kita berputar di sini-sini aja, iya, gitu ya. Terus juga teman-teman di sini, kalau dari aku, HIV itu tuh bukan cuman isu kesehatan teman-teman, tapi juga human rights ya. Jadi di sini kita juga sangat-sangat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit ini sebagai manusia juga, karena itu Girls X selalu ada di sini untuk memberikan informasi. Dan juga untuk teman-teman yang ODIF, kalian itu sangat-sangat berhak untuk mendapatkan dukungan, fasilitas, dan juga pengobatan, layanan yang sangat mendukung dari pemerintah, dari teman-teman yang ada di sekitar kalian juga.
0: Oke. Pas banget karena ini udah waktunya untuk kita harus closing gitu ya. Thank you so much untuk Archie. Terima kasih juga untuk Devia gitu ya, yang sudah membagikan informasi di tempat ini untuk merayakan kemerdekaan kita juga. Sekali lagi semoga seluruh ODIF di luar sana juga merdeka dengan dirinya gitu ya. Setidaknya mereka harus berdaya. Dan satu pesan buat buat teman-teman Pro 2 tapi juga teman-teman ODIF di luar sana, selalu minum obat dan tepat waktu. Itu aja ya. Dengan minum obat semuanya akan terjamin. Kalian tidak usah khawatir gitu ya. Misalnya nanti di usia senja pun juga it's gonna be alright guys gitu.
2: That's right.
1: Setuju.
0: Iya, apalagi pengobatan udah sangat maju banget. Kita udah tahu kalau misalnya udah ada yang mulai yang suntik injeks yang setiap 1 bulan sekali, udah tidak seperti dulu gitu ya. Well, itu aja. Selamat melanjutkan aktivitas ya buat kalian. Habisnya ada kemana? Yeah, oh katanya gini ya, Devia mau lanjut pacaran ya?
1: Pulang.
0: Oke deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya, Bapak Archie, Bapak Devia.
2: Have a nice day everyone.
0: Have a nice day.
1: Merdeka.
0: Itu dia nih obrolan kita sama Pro 2 di sore hari ini. Sebagai nantinya kita akan lanjutin lagi siaran bersama dengan Yogi. Pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar. Once again, merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.

0: kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu, bersama dengan Yogi menemani kamu di gelaran Pro 2 FM Denpasar. Dan tentunya baru aja di 17 menit lepas dari jam 5 sore, teman Pro 2. Berarti tandanya Yogi masih ngasih beberapa informasi-informasi menarik yang bisa berkaitan sama kemerdekaan kita pada hari ini gitu ya. Dan tentunya teman Prodo yang sekarang lagi mendengarkan Prodo 2 FM Denpasar, udah sore aja, kayaknya aktivitasnya udah mulai padat, tapi masih aja ya, ada yang berkegiatan gitu ya. Namanya juga hari kemerdekaan, kayaknya semua pada happy. Kalau Yogi kepingin banget cari diskonan, tapi bingung mau diskon yang mana. Kerja juga nih sampai jam 8 ya. Dan mungkin kalau misalnya kamu ada pilihan teman Prodo yang bisa kasih rekomendasi, kira-kira apa yang bisa Yogi lakukan, boleh disampaikan gitu ya. Diskonan mana lagi yang mungkin bisa possible untuk dicari dan juga digapai. Mengingat sekarang masih nuansa kemerdekaan teman Pro 2, ya menurut kamu merdeka itu apa sih? Mungkin bisa dibagi tahu sama Yoginya juga. Yogi penasaran ya, kalau misalnya kamu punya rekomendasi kemerdekaan versinya kamu di 95,3, nanti kita bakalan seru-seruan untuk bergabung juga. Masih dalam serangkaian dari Afternoon Tea.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang menarik nih teman perdua, kalau misalnya ngomongin soal kemerdekaan tapi dari sudut pandang yang bisa dibilang ini mudah banget nih. Kemerdekaan menurut Gen Z dan juga Gen Alpha itu gimana ya? Jadi 81 tahun nih teman perdua ya sudah Indonesia merdeka, dan selama itu pula juga kata merdeka itu ikut tumbuh bersama dengan generasi yang berbeda-beda. Bagi mereka yang hidup pada masa penjajahan, merdeka berarti terbebas dari kekuasaan bangsa asing, dan jalan menuju ke sana pun tidak lepas dari peran anak muda itu sendiri. Gagasan kebangsaan tumbuh di kalangan pelajar dan juga kaum terdidik, salah satunya lewat hal lahirnya Budi Utomo dari lingkungan pelajar Stovia pada tahun 1908. Bertahun-tahun kemudian, para pemuda Menteng 31 ikut menggembleng diri dan juga terlibat dalam pergerakan menjelang proklamasi. Kelompok pemuda pun tak luput mengambil peran dengan membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Anak muda jadi bagian dari cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu 81 tahun setelah proklamasi dibacakan, apakah makna merdeka masih sama bagi anak muda saat ini? Dilansir dari CNN Indonesia, menanyakan pertanyaan tersebut pada sejumlah generasi Z dan juga Gen Alpha, jawabannya tidak selalu berkaitan dengan penjajahan dan juga pengertian yang selama ini dikenal dari buku sejarah. Bagi sebagian Gen Z, merdeka itu ternyata dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan mereka, punya kendali atas hidup sendiri teman perdua. Henry misalnya, mahasiswa dari IPB University, ini memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan menjalani hidup tanpa tekanan dari orang lain loh. Bukan hanya soal bebas berbicara, tapi juga menuntutkan yang namanya dengan siapa ingin berteman, hingga pilih-pilihan soal personal lainnya. Kebebasan tersebut juga bagi sebagian Gen Z tidak bisa dipisahkan dari rasa aman. Seperti misalnya Bima, seorang pekerja berusia 25 tahun, ini menyebut bahwa terbebas dari intimidasi sebagai bagian dari kemerdekaan juga. Dan tentunya persoalan itu juga kemudian membawa pada pertanyaan lain, apakah mereka benar-benar merasa bebas di negaranya sendiri teman perdua? Zeta, 23 tahun, karyawan swasta asal Sukabumi, ini juga merasakan kemerdekaan hari ini tidak bisa dilepas dari kondisi yang masih dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya Karina dari Gen Z asal Bekasi punya kerasaan serupa nih teman perdua. Karena itu juga menggunakan istilah neokolonialisme untuk menggambarkan tekanan dan juga ketimpangan yang justru muncul dari dalam negeri itu sendiri. Kira-kira kalau untuk kamu nih teman perdua, generasi-generasi yang bukan Gen Z ataupun juga generasi-generasi milenial, apakah punya sepemahaman yang sama di tengah situasi seperti saat ini? Nanti Yogi juga bakalan ngobrol ini lagi teman perdua, pastikan terus selalu setia di Pro 2 FM Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
0: Teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya masih ngomongin soal kemerdekaan menurut generasi-generasi yang bisa dibilang muda banget nih ya. Ada pula nih ya, cara pandang lebih dekat dengan keseharian generasi Z ya. Bukan soal peran atau juga perjuangan fisik, melainkan apa yang mereka temui setiap kali membuka ponsel. Stephanie Gloria, 22 tahun, lulusan baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sempat melontarkan jawaban yang terdengar seperti keluhan khas pengguna media sosial. Candaan itu juga kemudian mengarah pada harapan Stephanie soal akses pendidikan dan juga pengetahuan yang tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi itu sendiri ya. Kita berharap kemerdekaan untuk belajar tuh untuk adalah hak segala bangsa gitu ya. Tidak semua jawaban harus terdengar serius teman Pro 2. Misalnya ada Caca, seorang ibu rumah tangga yang juga generasi Z, punya definisi yang jauh lebih dekat dengan urusan sehari-hari. Bisa belanja sepuasnya tanpa lihat saldo, kayaknya udah belanja aja gitu ya. Nggak perlu mikir indeks ekonomi, kayaknya semua orang bisa belanja, itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Di tengah biaya hidup dan juga berbagai kebutuhan sehari-hari, teman Pro 2, kebebasan finansial memang bisa menjadi bentuk kemerdekaan tersendiri ya. Bisa memenuhi kebutuhan tanpa cemas, menikmati hasil kerja sendiri, dan juga punya kendali atas uang yang dimiliki, itu menjadi salah satu mimpi dari masyarakat masa kini. Kalau misalnya dulu bentuk penjajahan yang harus dilawan adalah kekuasaan bangsa asing, generasi sekarang punya penjajah dengan bentuk yang jauh lebih familiar. Tagihan, tuntutan, pekerjaan, tekanan sosial, dan juga saldo rekening. Itu dia nih teman Bro 2 yang bisa Yogi sampaikan. Ada aja yang harus diperjuangkan teman Bro 2 di hari kemerdekaan ini. Tentunya Yogi juga mau kasih tahu kamu, kamu juga masih bisa memperjuangkan Pro 2 FM di pasar untuk bisa didengarkan sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. Yogi bakal setia menemani kamu juga. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3 ya. Dan tanpa berlama-lama lagi nih teman Pro 2, ada satu buah lagu dan tepat nanti di jam 6 sore kita akan mengaturkan pujian Sunday untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Baru setelah itu Yogi akan balik menyapa kamu lagi di 95, so without any further ado, please stay tuned on 95.3, your truly best friend.
1: Hidup gini amat, aduh.

Nela.

0: aja.
1: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
2: Boleh, Ibu. Silahkan.
1: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
2: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
1: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
2: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
3: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
4: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
3: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
5: Sekecil apapun uangnya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.
6: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
7: Teman

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Setelah kita mendengarkan, mengumandangkan dan juga mengaturkan Pujar Sandi, Adzat Madri dan semuanya, kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan tentunya Yogi masih ada 30 menit lagi nih teman Pro 2 untuk menyapa kamu di Pro 2 FM Denpasar gitu ya. Untuk kamu nih yang masih setia di 95,3, pernah gak sih kamu ngerasain kalau misalnya sekarang sering banget orang-orang menggunakan jam tangan, alias jam tangan yang bisa dibilang pintar-pintar banget nih ya. Oke, smartwatch nih teman produk yang kini lagi sekedar aksesoris pelengkap gaya aja. Di berbagai sudut kota, dari gerbong kereta komuter hingga kedai kopi, pergelangan tangan masyarakat modern kini dihiasi oleh layar digital yang terus menyala. Tren ini juga bukan sekedar fenomena lokal, melainkan cerminan dari pergeseran gaya hidup global yang kian melek kesehatan dan juga kepraktisan ya teman produk. Secara global, pasar smartwatch itu terus menunjukkan tren positif berdasarkan laporan Counterpoint Research pada kuartal pertama tahun 2026 ya. Pengiriman smartwatch di seluruh dunia itu tumbuh sebesar 4% secara tahunan alias year on year atau YoY, dan juga pertumbuhan ini didorong oleh adopsi terhadap perangkat premium yang memiliki kemampuan pelacakan kesehatan tingkat lanjut. Dan juga Apple tuh masih memimpin penguasaan pangsa pasar sebesar 23%, disusul dengan Huawei dengan 17% dan melalui inovasi ekosistem dan juga varian produk. Dan tentunya ini menjadi sejalan juga ya dengan situasi saat ini di mana teknologi tidak pernah bisa lepas lagi dari kehidupan masyarakat, dan tren ini juga pada akhirnya menyuguhkan sebuah paradigma baru teman Pro 2, yakni masyarakat tidak lagi hanya mencari gawai agar terhubung dengan dunia maya, tetapi mereka juga membutuhkan alat bantu yang membuat mereka terus terhubung dengan kesehatan tubuhnya sendiri. Apakah kamu setuju dengan situasi saat ini? Kalau Yogi sih sebenarnya jam tangan itu rata-rata dipakainya untuk apa? Baca apa? Baca WhatsApp dan juga notifikasi. Agak sedih ya, tapi sebenarnya ya begitulah ya realita yang terjadi. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang kepake juga untuk menghitung kalori, defisit yang masuk, dan lain-lain sebagainya. Untuk kamu yang punya jam tangan, dipakai untuk apa nih?

0: Hai teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut chart mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM, Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Alright, alright. Sudah selesai teman Pro 2 siarannya. Sebenarnya Yogi punya satu segmen terakhir juga sebelum nantinya pamit. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya rencana untuk merayakan kemerdekaannya, mungkin kamu bisa nonton dulu deh bersama dengan aksi-aksi manusia laba-laba dalam video Spider-Man Brand New Day yang terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan juga menjadikan film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures. Dilansir dari The Hollywood Report pada minggu kemarin, teman Pro 2, film produksi Sony Pictures ini meraup $70 juta Amerika Serikat atau sekitaran 1,24 triliun, asumsinya tuh dengan 17.800 ya, yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Capaian ini juga membuat Brand New Day ini sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekannya ketiga penayangan sepanjang masa, teman Pro 2. Adapun posisi pertama diraih oleh Star Wars The Force Awakens pada akhir pekan ketiga usai dirilis pada tahun 2015 dengan capaian $90.2 juta Amerika Serikat. Film yang dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya ini juga meraih total pendapatan sekitar $785.8 juta Amerika Serikat di Amerika Utara selama 17 hari. Untuk 17 hari pertama penayangan ya, yang menjadikannya itu penempatan peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di dalam negeri. Capaian itu juga melampaui Avatar yang mencapai 785,2 juta. Bedanya di komanya aja teman Pro 2 ya, yang berhasil meraup total pendapatan sekitar 785,8 juta dolar. Yang tentunya ini juga menjadi salah satu pencapaian yang bisa diapresiasi sama salah satu garapan franchise dari Spider-Man. How do you think about this, teman Pro 2? Ya, kalau kata Yogi, itu dia sebagai penutup. Kalau misalnya belum nonton, bisa segera nonton. Yogi juga belum nonton sebenarnya karena nggak terlalu mengikuti juga kalau untuk Spider-Man's. Dan untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, jangan lupa untuk selalu mengikuti. Setelah ini kita bakalan ada informasi budaya selama 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8. Tandanya Yogi harus pamit. Setelah itu baru nanti akan diikuti sama penyiar selanjutnya lagi ya teman Pro 2. Siapakah? Karena hari ini hari tanggal merah, jadi tidak ada musik live chat secara langsung. Tapi nanti akan ada putaran musik-musik dan juga info yang akan dibacakan oleh penyiar selanjutnya setelah Yogi. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Yogi yang bakalan absen beberapa hari teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi di akhir pekan gitu ya. Jadi maka dari itu, dari kawasan Metropolis sekali lagi Yoginya pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Bye-bye semuanya.

dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini,

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama datang dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu bidang yang mencerminkan perjalanan pembangunan sekaligus tantangan Bali yang ke depan. Pariwisata telah menjadi kekuatan utama perekonomian daerah, namun pertumbuhan sektor ini dinilai tidak lagi cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan, perjalanan pariwisata Bali selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari capaian devisa pariwisata Bali pada 2025 yang mencapai 176 triliun rupiah dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar 319,9 triliun rupiah. Kontribusi tersebut juga berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bali, dan dari sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka Bali tercatat 1,45% menjadi yang terendah di Indonesia. Sementara angka nasional berada pada 4,85%. Capaian tersebut menjadi bagian penting dari refleksi 68 tahun Provinsi Bali. Namun, di balik pertumbuhan dan kontribusi ekonomi yang besar, pemerintah melihat adanya tantangan baru yang harus dijawab oleh sektor pariwisata. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Hey teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95,3 FM. Yes, you may notice my voice has changed. It's very different teman Pro 2, lebih ngebas. Halo. Karena emang, aduh, ingat gak beberapa hari lalu aku terakhir siaran itu hari Sabtu ya. Nah hari Sabtu sama Cakra, waktu itu aku udah mention kalau suaraku sebenarnya lagi gak enak gitu, lagi kayak bindeng, terus agak-agak radang gitu ya. And here we are, makin habis suaraku teman Pro 2 ya. Jadi gimana ya, harus tetap siaran teman Pro 2, it's okay, menemani kalian gitu dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Karena memang hari ini gak ada ML Serum Music Live Chat teman Pro 2 ya, which is ini hari libur, hari 17 Agustus Indonesia ya, merdeka ya, merdeka dari Belanda dan Jepang. Dari yang lain gak tahu ya. Kita juga udah ngelihat serangkaian upacara atau seremonial upacara 17 Agustus di istana tadi pagi dan tadi sore ya. Salah satu yang ngebuat aku apa ya, terheran-heran, bisa dibilang terheran-heran teman Pro 2 ya, kenapa ada

Foto seseorang itu harus diturunin ya, dari yang namanya langit ditunjukin gitu masuk ke dalam seremoni itu teman Prodo. Aduh, hah, pusing ya kita jadi rakyat Indonesia teman Prodo, tapi gimana pun tetap harus berkontribusi dan juga harus tetap bangga katanya. Ya udahlah ya teman Prodo ya. Emang kesel kalau jadi WNI gitu ya. Jadi emang tetap harus banyak-banyak bersyukur gitu. Dan seperti biasa juga di Today's Recap malam hari ini, kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 ya. Kita lupakan masalah-masalah yang kita punya. Beralih sejenak, kita bakal seru-seruan bareng di sini aja teman Pro 2 selama 3 jam ke depan. Aku bakal buka open request buat kamu yang mau request lagu favorit kamu malam hari ini. Langsung aja WhatsApp Instagram RRI Pro 2 Denpasar di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa di follow semua social media kita, Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nila.

0: aja.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih di 95,3 FM Taman Pro 2 ya, dan memang karena hari ini hari kemerdekaan gitu ya. Tapi sebenarnya banyak banget gitu jenis-jenis kemerdekaan dari setiap Taman Pro 2 ya. Jadi bukan cuma sekedar merdeka dari penjajahan aja Taman Pro 2, penjajahan Belanda dan Jepang dan segala galanya ya, koloninya. Tapi masih ada harapan-harapan merdeka dari yang namanya korupsi, dari yang namanya ketidakbijaksanaan gitu ya, merdeka dari yang namanya membohongi rakyat. ya banyak gitu versi-versi merdeka Taman Pro 2 ya. Merdeka finansial juga, itu juga termasuk gitu. Nah, malam hari ini aku bakal ngebahas, ajak kamu ngebahas tentang versi merdeka dari kamu Taman Pro 2. Jadi langsung aja drop versi merdeka dari kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya yang idealnya ya. Boleh apa aja, merdeka dari yang namanya diselingkuhin mungkin ya, atau merdeka dari namanya toxic relationship. Nah, itu juga jenis-jenis merdeka Taman Pro 2. Boleh banget langsung WhatsApp kita di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu respons kalian sampai jam 11 malam nanti.

0: Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274x196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Terima kasih untuk Kakak Yogi yang udah ngapusin back sound, tapi ternyata aku bisa calling. Terima kasih juga teman Pro 2 ya yang udah request lagu gitu ya, karena kita udah kedatangan @desasmita dari Instagram yang request lagunya Agustin Undari, Hujan dan Matahari. Habis ini bakal aku puterin teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request juga masih ada kesempatan sampai jam 11 malam nanti. And anyway, langsung aja juga joinan tentang topik kita malam hari ini. Apa sih versi kebahagiaan buat kamu? Kemerdekaan. Merdeka buat kamu itu kayak gimana ya? Jadi macam-macam, bisa merdeka finansial, merdeka dari hubungan yang toksik, merdeka dari pekerjaan gitu ya. Jadi pokoknya banyak banget teman Pro 2. Bisa kamu langsung drop respon kamu di WhatsApp Pro 2 di nomor 0896203900 atau DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Bentar lagi aku bakal update question box di akun Instagram. Jadi langsung aja drop di question box juga bisa teman Pro 2 ya. Terus di sini aja di 95.3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ini dia Hujan dan Matahari by Agustin Undari.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Yah malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan penipuan. Aku adalah kamu.

0: nanti. Tapi waktu buat investasi emang nggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang merdeka dari apa ya. Kalau aku sendiri versiku merdeka finansial sih, ya emang financial freedom itu emang yang aku pengen dan lagi aku kejar gitu teman Pro 2. Amin. Kalau nggak boros ya. Jadi aku itu salah satu orang yang cukup sebenarnya nggak boros sih teman Pro 2. Bisa ya boros atau enggak sih nggak tahu juga ya teman Pro 2. Tapi aku tuh orang yang kayak you only live once gitu. Jadi kalau lagi pengen sesuatu asalkan emang ada uangnya, ada duitnya gitu, ya udah dibeli aja. Nah sekarang ini my current obsession gitu itu nyari salt bread. Jadi aku suka banget sama salt bread teman Pro 2 ya. Dan ini baru pertama kali aku nyobain salt bread dan sudah beberapa kali aku beli salt bread karena emang seenak itu, apalagi kalau beli kopi susu gitu kan ya. Jadi di pair sama yang namanya salt bread itu enak banget ya. Apalagi kopi susunya kopi susu Calf, salt breadnya dari Rona Manis, endorse tuh. And in order to maintain my lifestyle ya, jadi aku kayak cari banyak banget opportunity buat yang namanya kerja. Jadi

banyaklah side jobku teman pro 2 selain dari siaran ini. Jadi harus diimbangi teman pro 2 ya dengan kebutuhan, keinginan dan juga pemasukan. Nah, supaya kita nanti di masa tua gitu ya, masa tua kita akhirnya bisa juga tuh yang namanya mulai-mulai punya tabungan gitu juga kan ya, dan juga masih bisa untuk life, untuk lifestyle dipenuhi teman pro 2. Nah, itu dia kalau merdeka versi aku teman pro 2. Nah, kalau kamu kayak gimana kira-kira?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

balik lagi teman Pro 2 di 95,3 FM. Gak enak banget ya kalau punya suara hilang tuh ya. Halo teman Pro 2, jaga kesehatan ya. Dan ini kali ini kalau dari at akun in.blue1 gitu ya, blue1. Ini katanya merdeka dari kemiskinan. Wow, sama juga ya, merdeka dari ekonomi gitu ya teman Pro 2. Tapi emang sih di dunia ini siapa sih yang gak mau kaya raya teman Pro 2 ya? Gak ada yang gak mau kaya raya, bener gak? Kak Yogi, mau gak kaya raya? Gak tahu deh ngomong apa itu ya. Iya, siapa yang gak mau kaya raya di Indonesia ini teman Pro 2 ya? Jadi jangan ngadi-ngadi kalau bilang gak pengen kaya raya itu impossible teman Pro 2.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Teman terbaik kamu.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan kali ini ada requestan yang masuk lagi dari Ed Weda Aryawan. Request lagunya Reality Club, Is It The Answer. Tapi btw aku udah puterin Reality Club tadi ya, mungkin lagu yang lain kali ya. Sembari menunggu dari Weda, aku coba chat dulu ya Weda. Mungkin lagu yang lain ya, soalnya udah diputerin. Oke. Udah, tiket kita tunggu dulu teman Pro 2 ya. Anyway, ngomongin tentang merdeka gitu ya. Sebenarnya kalau ada keinginan juga pengen merdeka dari apa, aku tuh pengen banget merdeka dari yang namanya finansial. Finansial udah dibilang sih tadi ya. Kayaknya gak ada yang lain lagi sih teman Pro 2, kayak cuma merdeka finansial. Jadi emang semua kepinginnya itu gak sih? Oke, ini Weda udah bales. Oke, lagu apa aja yang asik pokoknya. Thank you ya. Oke, lagu apa aja boleh banget. Astaga, bercanda aja kali ya. Karena mungkin hidup ini hari-hari ini lagi bercanda banget nih teman-teman produk.

Tahu nggak sih? Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Tahu gak sih? Dengke Nanti Lombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Lombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

ngomongin merdeka bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM dengan Timothy yang suaranya lagi habis ya. Well, nomor 2 kali ini dari @tiara_harum_sekarwangi. Harum dan mewangi sekar ya. Nah, ini sekarang kali ini responnya, kamu pengen merdeka dari hal apa sih? Katanya kalau Sekar bilang merdeka dari hal-hal yang bikin bingung dan bodoh. Gimana ya contohnya, ya tapi make sense juga ya teman-teman pro 2 ya, banyak dalam hidup ini kebingungan yang bikin kita kelihatan bodoh gitu mungkin ya. Jadi ya kalau Sekar pengennya gitu ya udah jalanin aja gitu teman-teman pro 2 pastinya. And kalau kita dapat momen-momen yang bikin bingung itu emang ngeselin juga ya. Jadi well, semoga terjadi ya Sekar ya, terbebas atau merdeka dari hal-hal yang bikin bingung dan bodoh itu. Nah, kalau kamu sendiri versimu apa teman pro 2 ya? Merdeka dari hal apa nih? Kalau aku tadi merdeka finansial. Terus Sekar merdeka dari hal-hal yang bikin bodoh atau bingung gitu. Kalau kamu apa teman pro 2?

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Ben. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Well, teman Pro 2 ngomongin tentang keinginan kita untuk merdeka dari sesuatu itu yang pasti ini jadi mimpi semua rakyat Indonesia ya. Kita bisa merdeka dari yang namanya kebodohan memang. Karena akses pendidikan itu ya masih sangat-sangat sulit teman Pro 2 ya. Di beberapa tempat yang tertinggal, di beberapa tempat di Indonesia, akses pendidikan baik itu dari yang namanya transportasi, infrastruktur, dan juga kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan itu sendiri itu sangat-sangat masih kurang teman Pro 2. Apalagi kalau kita melihat kesejahteraan para guru atau tenaga pendidik itu juga masih sangat kurang teman Pro 2. Katanya dananya gak ada atau anggarannya gak ada, tapi kalau untuk yang lain masih ada teman Pro 2. Jadi kita berdoa aja ya, semoga anggarannya emang ada nanti teman Pro 2. Selain itu juga harapan kita bisa merdeka dari yang namanya korupsi ya, pejabat-pejabat ataupun dari lingkungan sekitar kita ya. Karena ya gimana ya teman Pro 2, mau dibilang ini bukan suatu budaya, tapi kenapa ya banyak banget gitu bisa kita temukan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme seperti itu ya. Kita doakan saja supaya Indonesia, negara kita tercinta ini, bisa lepas dari yang namanya praktik KKN teman Pro 2. Terus yang selanjutnya kita juga bisa bebas dari yang namanya pejabat-pejabat yang tidak amanah gitu ya, bisa dibilang teman Pro 2. Karena kalau ngelihat makin kesini kayak yang baru-baru terjadi gitu ya, ada senator ya yang katanya mengintimidasi masyarakat ya atau warga pendatang. Nah itu juga menjadi salah satu yang kita sayangkan banget teman Pro 2. Ya semoga kita semua rakyat Indonesia bisa terus bahagia dan terbebas dari yang namanya masalah-masalah yang ada saat ini. Kita harus merdeka teman Pro 2, dan yang paling penting harus tetap waras teman Pro 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Thank you so much teman Prudu yang udah nemenin aku selama beberapa jam ini. Gak kerasa udah mau jam 11 malam, tangannya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juku dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM, Prudu Radio dan Pasar, teman terbaik kamu. Next time teman Prudu, bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kuning-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan. Broadway FM dan Pasar.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu. Tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat. Tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai. Tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal. Tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti. Tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu terus oh, iya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi terus cabe ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Pasti semua udah pernah dengar dong nama hayam murung dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwanalah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.
1: Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

tekitte rapiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Menjelaskan dari kawasan Metropolis Sayangbrook 70 Denpasar. Good morning, Tebum Pro 2. Akhirnya Tebum Pro 2, aku nemenin kamu kembali di RRI Pro 2 Denpasar. And it's the morning vibes. Hari ini aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure Tebum Pro 2, kamu jangan gonta-ganti frekuensi, karena sebentar lagi aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas pas buat kamu Tebum Pro 2 yang hari ini ya. Sudah prepare atau mungkin sudah di jalan, hati-hati di jalan Tebum Pro 2 ya. Dan Tebum Pro 2 gak lupa juga untuk selalu pantengin siaran kita via streaming rri.co.id or even more better di RRI Digital.

0: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah. Main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal ngobrolin info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Especially Bali sih sebenarnya Temu Pro 2, but mostly di daerah Denpasar sini. Buat kamu Temu Pro 2 yang sudah paham betul ya, kalau kita bulan Agustus ini sebenarnya sudah masuk ke musim kemarau gitu. Dan puncaknya adalah starting di bulan Agustus juga Temu Pro 2. Dan banyak juga nih beberapa daerah di Bali kayak di Jembrana, Tabanan, dan di Klungkung, Karangasem. Itu aku baca kemarin ada beberapa titik yang mengalami kekeringan begitu ya, teman Pro 2. Tapi untuk di daerah Denpasar, Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, terus juga Buleleng ini so far okay, teman Pro 2 ya. Tapi tetap aja walaupun udah kata okay, kita masuk ke musim kemarau, kita harus hati-hati dengan penggunaan air, hati-hati juga dengan kondisi badan kita, lebih banyak lagi minum air teman Pro 2 ya. Pun kalau kondisi normal aja kita harus mewajibkan begitu ya untuk minum 2 liter air. Lagi sekarang yang kering kerontang kita harus ekstra bekerja ya untuk tubuh kita teman Pro 2. Untuk hari ini juga cuacanya sangat okay, cerah banget. Tapi memang ada beberapa kabupaten begitu ya. Ya di sini cerah tuh berawan. Ada Gianyar, Bangli, Karangasem, ini juga cerah berawan. Terus juga teman Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang suhu ya, suhunya okay kok. Yang paling tinggi itu di 30 derajat Celcius ya. Nah, di Denpasar juga iya 30 derajat Celcius. Untuk yang paling rendah sendiri ternyata di range 20-an ya, teman Pro 2. Karena kemarin-kemarin walaupun kita sudah masuk ke musim kemarau, ternyata ada range-nya itu yang masuk ke 17 derajat Celcius. Dingin banget ya, sudah pasti ketebak itu daerah Bangli, kalau gitu Buleleng ya teman Pro 2. Tapi sekarang semuanya udah di atas 20 loh. Bahkan yang paling rendah itu di 23 derajat Celcius. Adem ya, bukan yang dingin banget. Adem, ini adalah mukjizat untuk kita semua teman Pro 2 ya. Karena kita tahu kalau di Indonesia udah sekalinya panas, panas banget sampai ngobios ya. Ini juga ada hubungannya dengan humidity atau kelembapan. Kita tinggal di negara tropis begitu ya. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin lembab juga. Artinya apa? Iya, kita kayak dimsum yang dikukus ya. Sekeringetan itu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang hari ini akan berkegiatan kemanapun itu, jangan lupa juga dicek and recheck kondisi geografis tujuan kamu. Contoh, misalkan kamu mau ke pesisir begitu ya. Kamu harus ngecek apa berarti? Ketinggian ombak, terus juga anginnya kenceng atau enggak, kira-kira ada pasang enggak ya nanti ombaknya, segala macam begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan lupa juga untuk follow social media kita di Instagram ada, X Facebook juga ada dengan akun yang sama, RRI Pro 2 Denpasar. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kamu masih dengerin RRI Pro 22 Pasar barengan aku Mita Wulandari. Kalau tadi info cuaca udah teman Pro 2, sekarang kita beralih ke informasi lalu lintas ya yang ada di Kota Denpasar. Oke, teman Pro 2. Aduh, suara aku udah mulai-mulai hilang begitu ya, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang lalu lintas, aduh ya, kita tahu Kota Denpasar itu sudah sangat-sangat ramai ya untuk volume kendaraannya sendiri. Pun juga kita ngomongin di daerah yang sepi sekalipun begitu ya, pasti ada aja ya kita ngelihat merah-merah ya di Kota Denpasar. Kayak biasanya kalau di Jalan Hayam Wuruk, teman Pro 2, ini kita biasanya melihat oke, lengang begitu ya. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini aku ngelihat kalau di Jalan Hayam Wuruk terpantau ada merah-merahnya sedikit, lurus lagi di daerah Tanjung Bungka, sama juga terus ke Jalan Hang Tuah nih sudah pasti terpantau padat ya, teman Pro 2. Kita ke utara lagi nih, kalau dari perempatan mana nih? Nah, Hang Tuah ini juga di Jalan Sedap Malam oke. Tapi kalau di simpang sana, simpang Tohopati sama perempatan yang ke Waribang sudah pasti di pagi hari ini GWS banget untuk kita semua. Maksudnya kayak kamu kalau mau cepet-cepet jangan lewat sini gitu ya, teman Pro 2. Aku yakin teman-teman yang mungkin setiap hari lewat sini sudah khatam betul ya kalau ini adalah memang daerah yang rawan banget untuk macet ya. Kita ke utaraan lagi, kalau di daerah Wer Supratman dan perempatannya itu ya simpang Tohopati banget. Di sini juga terpantau padat banget, teman Pro 2. Kita ke utara lagi ya. Oke. Di masing-masing gatsu sudah pasti terpantau padat ya. Kalau bilang macet belum, not yet ya, tapi akan macet nanti ya setelah jam 9. Karena apa? Karena basically di Gatsu ini adalah jalan utama penghubung antar kota, antar kabupaten begitu ya. Jadi no wonder kalau misalkan kamu yang bawa motor begitu ya, suka takut-takutan ada banyak truk yang melintas. Yes, ya basically balik ke pasal 1, ini jalan utama ya. Oke, teman-teman Prodo, kalau di perempatan Cokroaminoto juga sama nih, terpantau padat ya. Dan kalau kita beralih ke Denpasar Barat deh, contoh kayak di Jalan Gunung Agung, waduh, ini aku baru aja ngeliat Gunung Agung, majreng merah semua ya, teman Pro 2. Pun kalau di perempatan Bulu Indah, terus juga Mahendra Data Utara, sama, padat juga, teman Pro 2 ya. Kalau kita beralih ke selatan sedikit, nah ini Mahendra Data aja ya. Sama juga nih, ada berapa titik merah-merahnya. Terus kalau teman Pro 2 yang sekiranya begitu ya, akan berkendara ke Denpasar Selatan atau mungkin ke Badung gitu ya, pasti kamu lewat Imam Bonjol, kalau enggak gitu lewat Mahendra Data Selatan dan juga Sesetan, teman Pro 2 ya. Kalau di Imam Bonjol sendiri, di perempatannya sih ya, perempatan yang Teku Umar Barat, Teku Umar, Imam Bonjol, ini terpantau rame ya. Teku Umar juga cukup rame ini pagi hari ini. Pun juga sama kalau di simpang Malboro, Teku Umar, Mahendra Data sama juga ya, perempatannya padat banget. Tapi kalau di jalan Imam Bonjol yang ke selatan banget ini, yang arahnya mau ke Jalan Raya Kuta, oke, kok teman Pro 2 ya. Terus juga kalau mau ke mana dia, Sesetan, oke, juga sih ya teman Pro 2. Well, terlepas kemanapun itu tujuan kamu, teman Pro 2, jangan lupa untuk dibawa dokumen pentingnya ya, contoh SIM, KTP, STNK kamu, teman Pro 2. Dan hati-hati di jalan.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Lagi Temu Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Temu Pro 2 segitu dulu info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Dan Temu Pro 2 kali ini di jam 7 sampai jam 9 bakal ngebahas topik yang lagi relate banget ya. Dan ini masih ada kaitannya juga ya dengan kemerdekaan kita. Kita kemarin celebrate bareng-bareng kemerdekaan RI ke-81 ya, Temu Pro 2. Oke, Temu Pro 2 jangan kemana-mana ya, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega. Buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Well, teman Pro 2, kita masih terkena ya euforia kemerdekaan kemarin ya, yang ke-81. Dan banyak banget aku ngeliat di timeline ngomongin tentang udah merdeka belum kamunya. Nah, kita bakal ngobrolin perihal kemerdekaan begitu ya. I mean like merdeka bagi setiap individu tuh yang kayak gimana sih, teman berdua? Kalau bagi aku merdeka itu kan freedom ya, kebebasan. Kebebasan dengan kita buka HP setiap hari dengan tenang begitu ya. Bisa makan enak, bisa kemana-mana dengan aman, tentram, damai tanpa ada kekhawatiran gresa-gresuk, itu bagi aku udah merdeka banget sih ya. Ketimbang kalau misalkan kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang di sana jadi korban perang begitu ya, segala macam itu mereka hidupnya sangat-sangat jauh ya, jauh dari kata merdeka dengan kita nih, teman Pro 2. Nah, selama 2 jam ke depan kita bakalan kupas tuntas sebenarnya kata merdeka itu yang seperti apa sih, teman Pro 2. Atau teman Pro 2 mau berbagi juga, sharing juga sama kita, bisa langsung ke DM kita atau ke WhatsApp kita, teman Pro 2. Kita buka sesi curcolnya sampai jam 9 pagi, teman Pro 2 ya. So, make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Pernah gak sih tembom pro 2 kita mau melakukan sesuatu tapi akhirnya batal gara-gara kita terlalu banyak mikir kayak nanti orang bilang apa ya kalau kita melakukan A. Mau pilih jurusan tertentu takut dibilang salah. Mau pindah kantor, pindah kerjaan, divisi takut dibilang gak bersyukur. Mau punya gaya sendiri yang otentik takut dibilang aneh, nyeleneh begitu ya. Padahal kalau kita ngobrolin bentuk kemerdekaan yang hakiki begitu ya, adalah ketika kita mulai sadar kalau hidup ini bukan apa ya proyek begitu atau hal untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kita boleh mendengarkan pendapat orang lain, bahkan harus untuk bisa menghargai ya. Tapi keputusan akhirnya, keputusan apapun tentang hidup kamu ya tetap punya kita. Karena yang menjalani hidup ini sampai tua nanti ya kita sendiri, teman pro 2.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Siapa di sini yang bilang merdeka itu berarti kita bebas sebebas-bebasnya? Jangan salah kaprah teman Pro 2 ya. Merdeka bukan berarti ya aku bebas dong lakuin apa aja. Kan itu hidup aku. Iya sih, memang ya segala keputusan ya atau hal-hal yang memang memberikan dampak yang luar biasa ke hidup kamu, yaitu keputusan kamu begitu ya. Justru ini adalah poin yang jarang banget diperhatikan sama orang-orang. Semakin bebas seseorang, semakin bebas satu individu, semakin besar juga tanggung jawabnya. Kita bebas memang untuk memilih mau ngapain, kayak mau ngomong apa, mau berbuat apa, mau buat caption apa aja di postingan, mengomentarin apa aja di timeline social media, anything. Tapi siap gak dengan konsekuensinya? Siap gak dengan sebab akibat yang muncul begitu ya dari apa yang kamu lakukan? Bebas ngomong, tetap ya harus kita menghargai orang lain. Bebas menentukan masa depan, tapi juga harus mau berusaha, teman-teman Pro 2. So ya, kalau kita ngobrol tentang merdeka, bukan sekedar okay, bebas dari aturan, tapi punya kesadaran untuk bertanggung jawab nih atas pilihan kamu sendiri, teman Pro 2.

0: tuh bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bergen aku Mita Wulandari. Ya, kita masih ngobrolin tentang merdeka bagi kamu itu yang seperti apa ya. Kalau kita anak muda ini mungkin salah satu penjajahan terbesar zaman now adalah takut gagal. Ya padahal diri kita sendiri yang berusaha tapi diri kita yang takut gagal. Aneh banget ya teman-teman Pro 2. Sebenarnya ini wajar ya, ketakutan itu wajar. Ketakutan akan hal apapun, mau itu takut gagal, takut perasaan kamu gak dibalas sama doi kamu begitu ya. And many more, banyak lagi ya teman-teman Pro 2. Terus juga kalau kita ngobrolin takut gagal ya, ada sih sebenarnya hal yang ngebuat kita lebih takut ya, daripada takut gagal. Ini takut untuk mencoba lagi ketika kita udah jatuh. Ya waduh ya. Padahal kalau kita ngobrolin gagal ya itu kan bukan tanda kalau kita gak mampu ya. Mungkin memang rezekinya gak di sana, gak berjodoh ya enggak. Atau mungkin kita redirecting ya. Anggapannya kita udah masuk ke A nih, ternyata pilihan A, oh gak bisa. Tapi setelah kita mengikuti perlombaan A dan ketemu dengan orang-orang di sana, akhirnya kita bisa tahu kayak potensi kamu ke B deh. Oke, kita redirecting ya ke B, akhirnya apa? Di B lolos begitu. Bukan berarti kamu di A ternyata wah ini gak masuk nih di aku gak cocok segala macam. Oke, udahlah lupain semuanya begitu ya. Mending gak usah deh kita nyoba hal-hal lagi atau mungkin gak usah lagi berhubungan dengan orang-orang di A. Nah, dong, gak gitu caranya ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan hari ini kamu punya sesuatu yang pengen banget kamu dapatkan, pengen banget kamu mulai, starting dari nol ya kak, kayak di SPBU aja begitu ya. Mungkin kemerdekaan versi kamu adalah berani mencoba meskipun belum tahu hasil akhirnya kayak gimana. Kalau bagi aku, setidaknya deh kita punya keinginan dan kita berani untuk nyoba, itu adalah hal yang luar biasa banget teman-teman berdua. Itu artinya kamu sudah merdeka, kamu sudah berdikari atas keinginan dan ketakutan kamu itu sendiri ya. Dan kita masih ngomongin ini sampai nanti jam 9 pagi, so stay tune di sini aja.